0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsai, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah Warta Berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional dan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu mengatakan, kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi.

0: que ha sido un trabajo de construir, dari sektor kami dan beberapa industri kami, termasuk dari KSPI. Atas dasar informasi yang baik dengan pimpinan DPR, Maskom, dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurai Cargo yang akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blurai Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blurai Cargo di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu. Adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blurai Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blurai Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
8: Baik, Kristi, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
9: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
8: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu dua kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani?
10: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Ajasri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa dua kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua.
10: Hari ini, pendengar, dua kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dan di Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljanah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya, sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini, seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikara Satari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya, sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya. Ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia, sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
4: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lakukan penalti, tendangan lagi kanan, gol!
3: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing ke sudutan gol.
3: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
4: Justru kali ini Ryan, depan sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tenaga kayak gini, Martinelli, gol! Pendukung Brazil.
3: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari timnas Samba Brasil tadi menutup Warta Berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Wali di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti warta sentral Pro 3 dari jaringan berita nasional. Sudah pukul 9:31 waktu Indonesia Timur. Gimana suasana pagi Anda di hari ini? Hari Selasa 30 Juni, ini hari terakhir ya, lembaran yang paling terakhir di bulan Juni ini 2026. Baik, di segala lini ya, kita lihat segala lini segala tempat lah ya, kalau bicara tentang Piala Dunia sepak bola, bejibun di mana-mana lah ya. Oke, nanti sebentar sekilas kita akan berikan bagaimana prediksi antara Belanda versus Maroko. Sebentar kami akan bergabung juga bersama program 3 di pukul 10 ya, bagaimana kedua tim yang akan bertarung sebentar di 32 besar menuju ke 16 besar.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup, dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08:00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan jaringan Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami akan menyiarkan sebentar ya, untuk Belanda akan menghadapi Maroko. Kira-kira tim mana yang akan melaju nanti ke 16 besar untuk Piala Dunia 2026. Tapi saya melirik sebentar nih ya, tadi yang sudah berlalu, setelah Anda sudah menyaksikan, sudah mendengarkan melalui program 1 juga di pagi tadi, dini hari ya, antara Brasil versus Jepang. Tim Brasil menang comeback atas Jepang 2-1 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Samba melaju ke 16 besar. Ini Brasil dan Jepang yang tersaji di dini hari tadi di Houston Stadium. Casemiro mencetak gol penyeimbang Brasil di babak kedua. Gol Gabriel Martinelli di injury time memastikan kemenangan Seleção 2-1. Hasil ini mengantarkan Brasil ke 16 besar Piala Dunia di tahun ini. Pasukan Carlo Ancelotti menunggu pemenang antara Pantai Gading dan juga Norwegia untuk selanjutnya ya. Brasil mengurung pertahanan Jepang pada menit 10 awal pertandingan. Belum ada peluang tercipta akibat rapatnya barisan belakang Nippon. Ancaman pertama dibuat Brasil pada menit ke-12. Bola sepakan mendatar Matheus Cunha dari luar kotak penalti bisa ditepis keluar Zion Suzuki. Jepang mendapat peluang dari bola tendangan bebas di kotak penalti tak lama berselang. Bola tembakan Jona Ito masih membentur pagar hidup Brasil. Gol Jepang memecah kebuntuan pada menit ke-29. Keisu Sano yang mencatatkan nama di papan skor. Sano mengiring bola dari dekat garis tengah sebelum memasuki area pertahanan Brasil dan melepaskan bola tembakan mendatar dari luar kotak penalti. Bola meluncur masuk tanpa bisa dibendung Alisson Becker dan membawa Jepang unggul 1-0. Brasil gagal mengejar ketertinggalan hingga masuk jeda. Skor 1-0 untuk keunggulan Jepang jadi hasil akhir babak pertama. Nah, Brasil membuat perubahan memasuki babak kedua. Endrick dimasukkan menggantikan Lucas Paqueta guna menambah daya gendor tim. Tim Samba nyaris mencetak gol pada menit ke-51. Bola tundukan on the target Danilo dan diblok Suzuki dengan tapisan kedua tangan. Nah, Brasil kembali hampir memecah kebuntuan semenit berselang. Kali ini di sundulan Bruno Guimarães di depan gawang bisa diblok Takeiro Tomasayu. Gol Brasil akhirnya pecah telur di menit ke-54. Casemiro mencetak gol penyeimbang. Casemiro menanduk masuk bola crossing Gabriel Magalhães ke tiang jauh Jepang. Skor berubah 1-1. Brasil nyaris mengandalkan skor 2 menit berselang. Vinicius Junior meliuk-liuk di sisi kiri sebelum menembak bola yang ditepi Suzuki yang menghantam tiang gawang. Gol berhasil berbalik unggul di injury time. Pemain pengganti Gabriel Martinelli yang membuat publik Houston di stadion bergemuruh. Martinelli berdiri bebas menerima umpan Bruno Gemmers di kotak penalti sebelum menaklukkan Zion Suzuki dari jarak dekat berhasil imbang. Oh, bukan imbang lagi ya. Berhasil menang 2-1. Oke. Tadi baru saja berlalu juga Jerman sepertinya tersingkir dari Piala Dunia tahun ini usai kalah adu penalti dari Paraguay dengan skor 1-1 atau disilah dengan 3-4 dalam adu penalti ya. Di babak ke-32 besar pada eksekusi penalti pertama, Kai Havertz gagal melaksanakan tugasnya usai tendangannya di blok Gil. Sementara itu, Mauricio bisa mencetak gol meskipun tembakannya bisa dipaca Manuel Neuer. Paraguay unggul 1-0 atas Jerman. Nah, di kesempatan kedua, Joshua Kimmich bisa mengecoh Gil, tetapi Gustavo Gomez juga bisa menjalankan perannya dengan baik. Paraguay masih memimpin 2-1. Pada tendangan penalti ketiga, Musiala bisa mengirim bola masuk ke gawang. Matias Galarza juga bisa menjadi eksekutor yang cakap mengecoh Neuer. Paraguay masih mempertahankan keunggulan 3-2. Nick Foltimat yang maju sebagai eksekutor keempat gagal setelah tendangannya di blok Gil. Antonia Sanabria juga punya peluang memastikan kemenangan Paraguay gagal mewujudkan karena tendangannya melebar. Penalti lanjut ke tendangan kelima dengan kondisi Paraguay unggul 3-2. Nadim Amiri membuka harapan Jerman karena bisa mengeksekusi penalti dengan baik. Fabian Bulbenela juga gagal memastikan kesempatan kedua dan skor menjadi imbang 1-1 dan laga berlanjut ke penalti tambahan. Jonathan Tah yang maju sebagai eksekutor ke-6 tidak berhasil juga memanfaatkan momentum. Tendangannya melambung ke atas gawang. Jose Canale akhirnya memastikan kemenangan Paraguay lewat eksekusi dingin yang mengecoh Neuer. Paraguay menang 4-3 di adu penalti. Di waktu normal, duel Jerman versus Paraguay berakhir dengan skor 1-1. Paraguay lebih dulu unggul lewat Julio Enciso. Enciso mencetak gol melalui sundulan memanfaatkan umpan silang yang dilepaskan Matias Galarza ya. Baik, dan skor 1-1 bertahan hingga extra time usai. Laga pun berlanjut ke adu penalti yang sudah kita saksikan, kita sudah dengar ya. Dan ternyata di 32 besar, Jerman harus tersingkir dan Paraguay maju ke 16 besar. Saya akan kembali untuk melihat bagaimana prediksi sebentar antara Belanda dan Maroko sebentar ya. Di pukul 10 kita akan bergabung ke program 1. Kita saksikan kembali lanjutan Piala Dunia 2026 di 32 besar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jadi silakan Anda bisa mengakses portal kami ya di rri.co.id. Berbagai informasi teraktual, terpercaya, pastinya benar, silakan aja di sini ya. Anda bisa buka di rri.co.id. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemenkomdigi, menghimbau masyarakat untuk mewaspadai yang namanya modus baru dalam penyebaran aktivitas judi online atau judol. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Dirjen PRD Alexander Cyber, bahwa saat ini penyebaran judi online ya dilakukan melalui fitur interaksi kolom komentar. Alexander menuturkan bahwa para pelaku akan mempromosikan judol di akun-akun media sosial atau medsos yang banyak interaksinya. Jadi Dirjen PRD menjelaskan dalam promosi judi online para pelaku terlebih dahulu yaitu memilih akun yang kerap mendapatkan interaksi masyarakat, memilih akun yang adminnya jarang memantau interaksi tersebut. Dari situlah para pelaku memasukkan spamming komentar dengan menyertakan tanda pagar atau tagar khusus, sehingga Alexander menuturkan dari interaksi tersebutlah masyarakat terjerumus ke dalam aktivitas yang namanya judi online ya. Jadi dia menjelaskan ini halnya mengalami pergeseran dari penyebaran luasan aktivitas judol yang sebelumnya melalui link situs website, sebab dikatakan cara penyebaran situs website telah banyak ditindik oleh Menkomdigi ya. Jadi untuk itu Dirjen PRD Kemenkomdigi meminta masyarakat agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dalam mengantisipasi yang namanya penyebaran konten judol atau judi online. Masyarakat diharapkan juga tidak melakukan interaksi dengan akun bodoh penyebar promosi judol di kolom komentar ya. Ya, namanya pergeseran atau modus juga menjadi hal yang tentunya membutuhkan awareness dari kita semua. Itu yang dikatakan. Jadi masyarakat tidak berinteraksi dengan mereka yang melakukan promosi judi online dalam kolom-kolom komentar. Informasi selengkapnya Anda bisa akses melalui portal kami di rri.co.id.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebelum kita bergabung untuk mengikuti jalannya dua pertandingan Maroko versus Belanda dan di Monterrey Stadion untuk pagi ini ya, coba kita lihat prediksi dulu antara dua tim tersebut pendengar ya. Belanda akan menghadapi Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Monterrey Stadion. Laga ini akan menjadi pertarungan dua tim dengan catatan fase grup yang hampir identik dan sama-sama memiliki ambisi melangkah jauh. Skuad asuhan Ronald Koeman melaju ke fase gugur dengan produktivitas serangan yang impresif. Belanda mencetak 10 gol dalam 3 pertandingan grup dan menunjukkan ancaman besar melalui permainan terbuka maupun situasi bola mati. Di sisi lain, Maroko datang dengan reputasi sebagai salah satu tim paling sulit dikalahkan. Singa Atlas tampil disiplin dengan hanya kebobolan 3 gol dan mampu mengimbangi Brasil sebelum memastikan tiket ke babak gugur. Pertemuan itu diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim memiliki kekuatan berbeda. Belanda mengandalkan kreativitas dan kualitas individu, sedangkan Maroko mengutamakan organisasi permainan serta efektivitas dalam menyerang. Salah satu senjata utama Belanda adalah situasi bola mati. Dua dari tiga gol mereka yang ke gawang Tunisia tercipta melalui skema tendangan bebas dan tendangan sudut yang menunjukkan efektivitas strategi Koeman. Kehadiran pemain seperti Virgil van Dijk, Jean-Paul Van Hik dan Brian Robby membuat Belanda memiliki keunggulan dalam duel udara. Maroko harus memberi perhatian khusus terhadap kemampuan Belanda memanfaatkan bola mati di area berbahaya. Maroko asuhan Mohamed Touibi dikenal sebagai memiliki struktur pertahanan yang disiplin. Mereka mampu menjaga keseimbangan antara pertahanan rapat dan melakukan serangan balik cepat ketika mendapat ruang. Laga melawan Brasil menjadi bukti bahwa Maroko mampu menghadapi tim dengan kualitas individu tinggi. Mereka tidak hanya bertahan tetapi juga mampu memberikan ancaman melalui organisasi permainan yang rapi. Baik, selanjutnya kita akan langsung mendengar menuju ke Monterrey Stadion. Kita akan saksikan Belanda menghadapi Maroko.

0: Puini. Puini dia ke sebelah situ, itu naturalisasi semua. Maroko. Baik. Jadi Maroko itu buat gambaran buat ini seluruh pendengar di Indonesia, jangan patah hati ketika Rizky Ridho mungkin tidak dimainkan ketika kita udah punya Pascal Great nanti. Kita semuanya sebelahnya akan memakai naturalisasi dengan kecewa. Kita wajib untuk Maroko.
1: Itu pesan tersembunyinya ya. Baik kalau gitu. Itu saja Pak Tom.
0: Itu saja ya.
1: Prediksi skor. Baik. Demikian tadi 4 penelpon dan saat ini National Anthem atau lagu kebangsaan sedang dinyanyikan. Kali ini adalah lagu kebangsaan Belanda dan juga beberapa saat lagi kita sama-sama akan jelang pertandingan. Bung Nova, mungkin yang bisa juga Anda gambarkan dari Stadion Monterrey saat ini seperti apa nih dengan pendukung dari kedua belah timnas.
2: Ya, ini stadion yang punya jarak sangat dekat sekali dari tribun ke lapangan ya. Ini memang jarak.
1: Sering sekali ini ya. Jadi komentar-komentar supporter ini terdengar dengan jelas kadang di pemain ya.
2: Bikin pemain deg-degan, bikin pemain kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain. Ini karena memang jaraknya memang jarak minimal ya. Yang diberikan FIFA dan ini menjadi kendala tersendiri bagi pemain yang tidak didukung oleh supporter, tapi di sisi lain jadi kekuatan moral tersendiri bagi
1: para pendukung ya.
2: Dan juga ini adalah stadion yang cukup indah, ada di kaki gunung, gunungnya bernama, kalau di bahasa Indonesia kan jadi Gunung Pelana Kuda. Kalau di salah satu tribun bisa terlihat puncak gunungnya.
1: Betul.
2: Jadi yang benar-benar indah ini stadion yang satu ini.
1: Yeah.
2: Salah satu stadion terbesar juga di Meksiko.
1: Betul. Dan kali ini kita juga melihat bagaimana lagu kebangsaan Maroko dinyanyikan oleh timnas. Dan kalau dilihat-lihat ya dari sejarah panjang kedua negara yang sering kali bertemu begitu ya. Mungkin ini kesempatan yang mereka sudah antisipasi begitu ya. Ketemu lagi sama Belanda, ketemu lagi sama Maroko. Begitu kali ya kira-kira ya. Yeah. Komentarnya ya.
2: Yeah, Ronald Koeman sendiri bilang ini pertandingan yang terlalu dini bagi keduanya. Ini pertandingan yang bakal atraktif menurut Koeman. Karena Koeman sendiri juga menyajikan bakal bermain menyerang melawan Maroko. Sementara pelatih Mohamed Ouahbi sendiri juga menyebutkan pertandingan melawan Belanda ini membutuhkan solusi lain. Memang Maroko bisa tampil bagus di 3 laga fase grup, tetapi melawan Belanda adalah hal lain. Begitu kata Mohamed Ouahbi yang menjelaskan.
1: Karena memang orangnya juga salah satu favorit juara edisi kali ini ya di Piala Dunia ya. Tapi kita tahu bahwa Belanda tidak pernah menjuarai Piala Dunia meskipun sudah 3 kali masuk final. Benar ya Bung Nova ya?
2: Makanya banyak yang nyebut juga Belanda itu juara tanpa mahkota.
1: Gitu. Tapi Maroko juga ternyata dianggap sebagai salah satu calon juara baru di luar 8 negara Eropa dan Amerika Selatan yang pernah menjuarai Piala Dunia. Menurut Anda kesempatan ini bisa menjadi satu momen?
2: Iya, bisa jadi sebuah momen besar apabila Maroko bisa mengulang capaian tahun lalu, selangkah demi selangkah bisa melewati babak gugur ya. Kemudian kemarin juga kalahnya juga tidak banyak-banyak banget pas di semifinal tahun lalu. Dan dengan kualitas squad yang tidak jauh beda dengan ada 9 alumni Piala Dunia 2022 dan pemain-pemain di usia emas serta ada pemain-pemain baru, bukan tidak mungkin Maroko bakal menjadi kekuatan baru dalam sepak bola dunia, tepatnya di Piala Dunia kali ini.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya yakin Anda semua sudah tidak sabar untuk mengikuti jelang pertandingan sesaat lagi. Dan juga para wasit saat ini sudah berkumpul. Saya akan serahkan kepada dua rekan saya yang juga sudah hadir di studio. Ada Bung Indra Firgiantara dan Bung Tomo Hakim. Selamat pagi kawan-kawan.
3: Ya, selamat pagi kakak.
4: Pagi kakak Risti.
1: Iya, terima kasih pagi hari ini sudah menambah semangat baru nih ya. Karena lumayan dari tadi pertandingan beruntun yang cukup panas.
4: Ya, kita akan lihat bagaimana pagi hari ini, apakah cukup panas juga atau bagaimana. Berharap sih panas juga ya Kak Risti ya.
1: Silakan.
4: Baik, terima kasih Risti Ristarto dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Pagi hari ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Firgiantara akan menghadirkan siaran langsung pandangan mata antara Belanda, Timnas Pusat, Indra ya.
3: Ya, Timnas Pusat akan disaksikan Timnas Cabang.
4: Timnas Belanda pagi hari ini Pergar waktu Indonesia Barat akan bertanding melawan Maroko di babak 32 besar Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia 2026. Seluruh pemain saat ini sudah berada dalam lapangan, 22 pemain sudah berada di dalam lapangan, dan mungkin kami akan hadirkan terlebih dahulu starting line up untuk kedua tim. Untuk Belanda, penjaga gawang dipercayakan kepada Bart Verbruggen, kemudian juga tiga pemain belakang ada Nathan Ake, kemudian juga ada Virgil van Dijk dan juga Jean-Paul van Hek. Aduh, ini agak-agak sulit nih sepertinya ya. Kemudian di tengah ada Mickey van de Ven, kemudian ada Frankie de Jong, Ryan Gravenberg, serta ada Denzel Dumfries. Sementara itu tiga sektor serang dari Belanda akan diisi oleh Cody Gakpo, kemudian ada Creancio Somerville, serta ada Brian Brobby. Itu dia dari Belanda. Kalau dari Maroko siapa aja, Ndra?
3: Ya, dari Maroko lini belakang atau penjaga gawang ada Bono, kemudian di

mundur ke belakang lagi kepada Virgil van Dijk, mencoba kini Belanda membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko tadi. Bagaimana Issa Diop yang menyundul umpan dari pemain Belanda, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Ada Van Hek ini masih menguasai bola, masih menyodorkan bola kepada Virgil van Dijk di dekat lingkaran tengah. Coba Belanda kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri. Permainan dari Belanda menatap ke depan kepada siapa akan diberikan. Kembalikan lagi ke belakang kepada Van Dijk, kapten kesebelasan. Ada lagi Dumfries di sisi kanan, masih mencari celah nampaknya pemain Belanda. Mundur ke belakang kepada Verbruggen, penjaga gawang. Kembalikan lagi ke depan. Kini ada Gravenberg, Ryan Gravenberg, yang mencoba menyambut bola. Sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, masih melakukan umpan-umpan pendek. Ada Nathan Ek, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada Mickey van Heaven tadi, namun dicocor saja langsung keluar. Bagaimana pertahanan dari Maroko. Ada Frankie de Jong, sodorkan kepada Nathan Ek, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan. Mundur sedikit lagi kembali ke belakang. Frankie de Jong dibayangi oleh dua pemain dari Maroko. Ada Van Hek, kembalikan lagi, masih memainkan bola. Ada Nathan Ake kini di sektor sebelah kiri. Ada juga Somerville, ada juga Gravenberg mencoba mencari bola tadi, namun bola kembali patah di tengah jalan di daerah pertahanan dari Maroko. Di sisi kanan pertahanan dari Maroko, kita nantikan di mana keriuhan dari Stadion Monterrey di Meksiko ini menghasilkan tendangan penjuru kini pertama bagi timnas Belanda. Bola dihadapi oleh Somerville, ambil ancang-ancang Somerville, melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Brian Brody juga sebagai ujung tombak berada di sana. Ada Virgil van Dijk tidak ketinggalan, siap-siap di tepi kotak penalti. Ada Ryan Gravenberg, ada Denzel Dumfries. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Belanda berada di kotak penalti. Siap-siap Somerville memberikan arahan kepada rekan-rekannya sambil memegang tangan kanannya. Angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul, dihalau saja oleh barisan pertahanan. Dikejar kini oleh Ryan Gravenberg, sundulan pemain dari Maroko yang tadi menghalau. Bagaimana tendangan penjuru di sisi kanan pertahanannya hanya menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi timnas Belanda. Orangnya di sisi kanan lini serangnya atau kiri pertahanan dari Maroko. Sudorkan saja ke belakang kepada Van Hek. Masih Van Hek pendek saja memainkan bola kepada Virgil van Dijk lingkaran tengah. Angkat langsung di gol depan mencari Cody Gakpoka di sana. Namun mencoba dikejar oleh Brian Robbie. Jadi perebutan di sana, masih Brian. Oh, terjadi perebutan. Oh, pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana Mickey van Heaven nampaknya juga terjatuh setelah berebut tadi dengan salah satu pemain dari Maroko. Perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Maroko di awal-awal babak yang pertama ini. Kita masih nantikan sebuah pelanggaran. Ya, nampaknya dianggap sebagai pelanggaran tadi, tendangan bebas bagi Maroko. Sudah disodorkan saja kepada Mazui, sodorkan ke sektor sebelah kanan dalam, masih memainkan bola. Ada Chadi Riyad, masih memainkan bola, menatap ke depan, alirkan saja kepada Issa Diop atau pemain dari Maroko lainnya, nomor punggung 24 tadi, Neil. Mundur lagi ke belakang Issa Diop, yakin lagi kepada Neil. Neil lebar ke sisi kanan, coba Maroko membangun serangan. Ada Akraf Hakimi lagi, masih mencari cerah, angkat langsung jauh ke depan, mencari Akraf Hakimi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Angkat langsung ke daerah kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi yang diberikan oleh Hakimi, kapten kesebelasan dari timnas Maroko. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi tim oranye. Ada Denzel Dumfries yang akan melakukan lemparan ke dalam. Dumfries, ada siapa akan berikan? Di sana juga ada Somerville. Nampak jauh ke depan saja, lemparan dihalau saja oleh Mazui tadi. Sodorkan lagi, mencoba dikejar oleh Ryan Brody, namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang yang dari Maroko ini keluar dari sarangnya. Karena memang bola jauh meninggalkan

luar kotak penalti tadi. Mencoba kini, Ayub Wadi dekat lingkaran tengah, melebar ke sisi kanan kembali, mencoba mencari Hakimi, ada Brahim Diaz, sodorkan lagi, mundur ke belakang, lebih dikuasai lagi tadi oleh pemain Belanda, ada Verbruggen, sodorkan kepada Van Heek. Van Heek melebar ke sisi kanan, mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brahim Robi, dibayangi ketat oleh pemain dari Maroko, terjadi perebutan di sana oleh Issa Diop, ada juga pemain Maroko tadi, sodorkan lagi ke depan lagi, mencoba kini nampaknya sudah bergulir tadi ya, keluar dari garis lapangan di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Issa Diop tadi, lemparan ke dalam bagi Belanda. Jensel Dumfries berikan saja kepada Brian Robi, namun dipotong lagi, datang lagi pemain Ryan Gravenberg, lepaskan tendangan namun membentur lagi, ada lagi pemain Belanda lainnya, sodokan bola ke depan namun kembali patah di kaki pemain Maroko, dapat dilebut lagi oleh Summerfield, terjadi perebutan di sana, kembali patah di tengah jalan. Maroko kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, ada Van Heek tadi merebut kulit bundar, kembali lagi perebutan yang terjadi dari kedua tim. Denzel Dumfries mencoba memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, masih Denzel, namun membentur tadi, terjatuh dan bukan pelanggaran, masih terjadi perebutan, ada Ryan Gravenberg melakukan pelanggaran. Gravenberg tadi upaya untuk merebut bola di sisi kiri pertahanan dari Maroko, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko. Ryan Gravenberg di menit ke-7 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Belanda dan Maroko. Bola akan dihadapi oleh Bono nampaknya, penjaga gawang dari Maroko ini yang bermain juga untuk klub dari Arab Saudi Al Hilal. Ya, Bono bersiap-siap, konsentrasi Bono memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk sedikit maju ke depan. Konsentrasi Bono sudah dilakukan, kaki kiri, bola melambung, jatuh dari pertahanan, bukan pelanggaran tadi, ada satu pemain Maroko terjatuh. Nah, ada Summerfield kini menguasai bola, mencoba melewati Mazui, namun kembali terjatuh. Kita lihat, kita nantikan, ada salah satu insiden nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Kita masih nantikan wasit memimpin jalannya pertandingan tadi, nampaknya Van Heek dan juga salah satu pemain dari Maroko nomor punggung 11 Ismail Saibari nampaknya sedikit bersegit tegang, terjadi benturan di daerah pertahanan Belanda tadi. Asik memimpin jalannya pertandingan asal Brazil, Wilton Pereira berikan teguran tentu kepada Saibari dan juga kepada Van Heek untuk lebih bermain fair di pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, sudah kembali bola bergulir, masih di daerah pertahanan Maroko, mundur ke belakang, bagaimana pemain Maroko menguasai bola. Ada Ayub tadi sisi kanan mencari Hakimi, mundur kembali ke belakang, masih memainkan bola Issa Diop, sodorkan lagi, bagaimana cari Riyad, mencari kawannya, bayangi ketat oleh daerah pertahanan pemain-pemain Belanda. Kembali mundur ke belakang, penguasaan bola Ayub, Issa Diop ke sisi kanan, ada juga Hakimi, kapten kesebelasan, sodorkan lagi, bagaimana nampak cukup kesulitan untuk mencari celah para pemain Maroko. Kembali lagi Chadi, ada juga Mazrui, masih berputar-putar di daerah pertahanannya sendiri para pemain Maroko, sulitan untuk membuka ruang di daerah pertahanan Belanda. Berikan lagi kepada Hakimi di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang lagi, bagaimana mendapat tekanan yang cukup intens dari pemain-pemain Belanda. Summerfield juga, bagaimana Brian Brody yang begitu cepat untuk mengantisipasi. Penguasaan bola dari Maroko, angkat langsung jauh ke depan pemain Maroko, ini juga nomor punggung 11 nampaknya Ismail, namun terjatuh tadi, melakukan pelanggaran rebutan bola di daerah kotak penalti. Upaya dari Ismail Saibari tadi di sisi atau daerah kotak penalti dari timnas Belanda yang menghasilkan tendangan bebas saja bagi tim oranye. Bola dikuasai oleh Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, mundur ke belakang pada Verbruggen,
menatap ke depan Verbruggen, sodorkan langsung jauh ke depan, namun terjadi perebutan dan Brian Robby terjatuh kembali. Issa Diop tadi melakukan pelanggaran yang cukup keras nampaknya. Issa Diop terhadap Brian Robby di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas kini bagi timnas Belanda. Bagaimana tepat juga di depan pengamatan wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Bagaimana Cody Gakpo mundur ke belakang, ada Nathan Ake, sodorkan lagi mencari kawannya di bebas kepada Van Hek di sisi kanan dalam. Van Hek sodorkan kepada Summerfield, berputar mundur kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, ada Nathan Ake kembali di sektor sebelah kiri. Masih lewati garis tengah, Nathan Ake perlahan menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brian Robby, namun tepat diperlukan bagaimana Bono tadi, yang bola yang tidak mampu dikuasai oleh Brian Robby tadi di sisi kanan pertahanan. Angkat lagi bagaimana Maroko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, namun mendapat pengawalan yang ketat atau dikuasai dengan baik dari Virgil van Dijk. Pemain Liverpool ini mampu menguasai lini pertahanan dari tim

0: pertandingan dimulai dan kemudian dimantapkan lagi oleh pelatih, kira-kira siapa yang ambil, apakah kamu berani mengambil eksepsi pertama, kedua, ketiga, atau kelima. Biasanya menentukan memang pertama dan kelima.
1: Okay. Berarti istilahnya kalau satu tim ini, kalau bahasa-bahasa kita ya begitu ya, di tongkrongan begitu ya Bung ya, ibaratnya ya udahlah saibari aja begitu terakhirnya.
0: Iya aja tuh dia jago.
1: Iya. Tapi itu juga faktor dari saibari sendiri, memang ya sudah ini harus digolkan begitu ya Bung ya, 3-2 begitu akhirnya.
0: Iya, dan tapi kita tidak bisa mengesampingkan peran dari kiper Yasin Bono ya. Sebelum saibari mencetak gol, Bono melakukan sebuah penyelamatan yang cukup baik, sangat fantastis menurut saya. Badannya sudah ke kiri tetapi ada satu tangan.
1: Oh iya, betul Bung. Iya.
0: Seperti menepis bola gitu.
1: Yeah. Ya,
0: seperti bukan bermain sepak bola tapi seperti bermain voli gitu. Hmm. Harus diberi apresiasi Yasin Bono, kiper senior 35 tahun yang 4 tahun lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Oke, baik Bung. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Sai begitu ya Bung ya. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan, itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini Bung.
0: Iya, mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.

0: juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Nah, ini yang tidak main-main, ini kelas Piala Dunia.
1: Baik, Bu Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya ya, di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu, karena wah terasa nonton final ini. Terima kasih nih Bu Nova analisisnya. Salam olahraga.
0: Olahraga jaya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko. Demikian telah kita ikuti pertandingan
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Thank you.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Cradle Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yitilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
3: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.

0: Ich hoffe natürlich
1: saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan Paraguay melaju ke babak 16 besar dan menanti pemenang antara Prancis kontra Swedia yang baru bertanding besok. Sementara Jerman harus pulang lebih awal dari Piala Dunia untuk 3 edisi beruntun. Dari Jakarta, Mira Abdul Niti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

0: Tim nasional Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
3: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
2: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Miomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Oh.

0: Yannick Sinner membuka pertahanan gelar Wimbledon dengan kemenangan 5 set atas Miomir Kecmanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winner dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yeah, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
3: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Botosani, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidaraen.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Banggakan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Di mana pada event kejuaraan AFC Men Voli Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Reidol Toiran.
3: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu loh. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
2: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 1-3 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
1: I hope to see you all in Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku. Pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games nambah. Dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih buat Anda yang tentunya baru saja mengikuti dinamika olahraga, di mana tadi juga baru Anda ikuti untuk siaran pertandingan Piala Dunia 2026 untuk 32 besar antara Belanda melawan Maroko, di mana untuk penambahan waktu di extra time dan juga penalti ya untuk Maroko yang berhasil lanjut ke babak 16 besar. Dan pendengar, kami masih akan mengupdate ya informasi Piala Dunia 2026 dan tentunya besok jangan lewatkan juga untuk pertandingan yang masih akan kami hadirkan atau kami siarkan melalui RRI Pro 1 seluruh Indonesia dan juga RRI Pro 3 Jakarta pada Rabu 1 Juli 2026 besok tepat pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur, di mana akan berhadapan Pantai Gading melawan Norwegia. Selanjutnya di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, Prancis akan berhadapan melawan Swedia dan juga Meksiko bakal berhadapan dengan Ekuador pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan pada Rabu besok, tepat 1 Juli 2026. Kami akan menghadirkan beragam informasi pendengar dari portal kami KBRN RRI Online.

Pendengar, Maroko yang berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Belanda di Monterrey pada Selasa pagi hingga siang tadi ya, di mana untuk beberapa daftar 4 tim negara yang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 yaitu Kanada, Brazil, Paraguay dan juga Maroko. Jangan lewatkan untuk besok ya pendengar, yang sudah kami informasikan sebelumnya, di mana besok pada 1 Juli Pantai Gading bakal berhadapan dengan Norwegia, di mana Haaland dan juga kawan-kawan di pukul 2 waktu Indonesia Timur. Masih dini hari juga pendengar, Prancis versus Swedia nantinya pada pukul 6 waktu Indonesia Timur ya, pada Rabu besok, dan juga Meksiko bakal berhadapan dengan Ekuador pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan juga, di mana tentunya akan kami siarkan melalui Pro 1 RRI seluruh Indonesia dan juga Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, kita ke Cristiano Ronaldo Junior yang tentunya ini menjadi sorotan saat hadir langsung mendukung Cristiano Ronaldo ayahnya dalam laga terakhir Grup K Piala Dunia 2026, di mana Ronaldo Junior ya dalam pertandingan antara Portugal melawan Kolombia, dan ia bersama Georgina Rodriguez memunculkan kembali perbincangan publik. Ini terutama mengenai sosok yang digadang-gadang bakal menjadi penerus nomor kerama nomor 7 ya milik Portugal di Miami Stadion Amerika Serikat. Ronaldo Junior terlihat mengenakan jersey ikonik nomor punggung 7 yang tentunya identik dengan sang ayah yaitu Cristiano Ronaldo, di mana remaja berusia 16 tahun tersebut menunjukkan dukungan penuh. Meskipun Portugal hanya bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia, kehadiran Georgina Rodriguez tentunya dan anak-anak baru terjadi pada laga terakhir fase grup. Sebelumnya mereka ini absen saat Portugal menghadapi Republik Demokratik Kongo dan juga Uzbekistan. Dan pendengar, dari informasi tersebut ya, informasi Piala Dunia, kita ke informasi lainnya. Nah, ini namanya juga bola gitu ya, kita nggak tahu. Kita tentunya fans tim-tim besar, tapi ya jangan dianggap sepele juga untuk tim-tim lainnya ya, dibilang tim kecil, tapi ya namanya bola bisa tersingkirkan gitu pendengar, sama halnya dengan Belanda tadi. Nah pendengar, ini dukun terkenal Ghana, Stephen Osei Mensah alias Nana Kwaku Bonsam, ini kembali meramal bahwa timnas Tanjung Verde nantinya bakal menyingkirkan Argentina di babak 32 besar dan membuat Lionel Messi ini menangis. Apakah benar atau tidak, dan nantinya kita tunggu pada hari Sabtu nanti ya pendengar, di mana timnas KVL Verde atau Tanjung Verde nantinya bakal berhadapan dengan Argentina, Messi dan juga kawan-kawan di fase gugur pada Sabtu 4 Juli pukul 5 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 waktu Indonesia Timur nantinya pada hari Sabtu. Lah, Albi Celeste lebih diunggulkan ya untuk memenangkan laga melawan Tanjung Verde nanti, namun Kwaku Bonsam justru memiliki keyakinan yang berbeda. Sontak ramalan Kwaku Bonsam ini membetot penggila sepak bola, karena ramalannya ini, jadi ramalan dari ini juga ke tadi ya gitu ya pendengar, ini meleset bilang Brasil kalah atas Jepang, tetapi sebaliknya malahan Brasil yang menang dan Belanda bakal menang di Piala Dunia 2026. Tetapi meleset juga gitu pendengar, apakah nanti benar dukun dari Ghana ini ataukah memang benar-benar meleset, masih meleset atau salah juga. Dan pendengar, menurut media Parati yang dikutip dari Marka yang diimpun dari laman CNN Indonesia, Bonsam dikenal luas di Ghana sebagai pendeta tradisional dan penyembuh spiritual. Julukannya memiliki konotasi menakutkan dengan Bonsam yang berarti sebagai setan dalam bahasa namanya semakin beredar luas setelah Bonsam mengaitkan dirinya dengan momen-momen yang memang penting dalam sepak bola. Ini termasuk klaim-klaim sebelumnya tentang Cristiano Ronaldo dan juga Harry Kane ya, baru-baru ini di mana Bonsam sempat terkenal saat Piala Dunia Pria 2014 ketika ia mengklaim telah menyihir Ronaldo sebelum Portugal melakoni pertandingan. Dan saat ini namanya kembali mencuat di ajang Piala Dunia 2026, mengklaim bahwa ia juga telah melancarkan guna-guna kepada Harry Kane saat laga Inggris melawan Ghana di fase grup kemarin gitu pendengar. Dan kita lihat aja nanti ya, Argentina nantinya bakal melawan Tanjung Verde. Pasti dari fans Argentina gak bakal percaya gitu ya Nana Kwaku Bonsam, apakah prediksinya dia itu benar atau tidak. Nanti aja deh kita lihat pada hari Sabtu ya 4 Juli. Jadi jangan lewatkan nantinya pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, pastinya untuk wilayah Indonesia bagian timur. Tetap bersama kami pendengar.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah.

Meninggal 3 bangunan SD Negeri Kawalo, tepatnya di Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, yang mengalami kebakaran pada Senin kemarin ya, tepatnya 29 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga, peristiwa naas tersebut terjadi sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Timur. Dalam peristiwa kebakaran, 3 ruang kelas belajar terbakar habis dan hanya menyisakan puing bangunan sisa kebakaran. Dalam proses pemadaman api juga, warga kedua desa yaitu Kawalo dan Woyo hanya menggunakan alat seadanya. Sementara pihak pemadam kebakaran ini nggak bisa menjangkau gitu ya pendengar hingga ke lokasi kebakaran karena akses transportasi dari ibu kota Kabupaten Bobong ke desa Kawalo lumayan jauh, ditambah akses jalan yang juga rusak sehingga mobil pemadam tidak bisa hadir untuk membantu memadamkan api. Salah satu guru SD Negeri Kawalo yang dikonfirmasi yaitu Amin Rais mengatakan kebakaran terjadi sekira pukul 16 lewat atau pukul 4 sore ya waktu Indonesia Timur. Gedung yang terbakar merupakan bangunan lama. Dalam satu bangunan tersebut terdapat 3 ruang belajar. Satu ruangan dijadikan sebagai gudang penyimpanan barang bekas yang rusak seperti mobiler dan barang lainnya yang sudah tidak terpakai. Sementara 2 bangunan lainnya masih dipakai untuk proses belajar mengajar, dan 3 bangunan tersebut bahkan tidak terpasang instalasi listrik. Dan pemadaman dilakukan juga oleh warga kedua desa menggunakan peralatan seadanya dan berlangsung sekitar 1 jam lebih. Selain itu juga Kepala Sekolah SD Negeri Kawalo, Sajuan Asangaji, yang dikonfirmasi belum memberikan informasi lebih lanjut atau jawaban, diketahui jumlah RKB di SD Negeri Kawalo sebanyak 11 bangunan. Sementara gedung yang terbakar ini merupakan bangunan lama SD Negeri Kawalo. Informasi tersebut pendengar ya dari Pulau Taliabu bisa Anda akses di portal kami KBR NRRI online, dan kami update informasi terkini dari Perum Bulog ya pendengar. Ini Perum Bulog memerintahkan penarikan seluruh produk minyak kita produksi PT Kusuma Mukti Remaja yang terindikasi berbau solar. Nah, langkah tersebut dilakukan setelah muncul keluhan masyarakat di Karanganyar, Klaten dan juga Wonogiri. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani yang mengatakan pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak ke fasilitas produksi PT Kusuma Mukti Remaja. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses produksi memenuhi standar mutu, keamanan pangan dan juga higienitas. Dan Ahmad Rizal Ramdhani dalam rilisan resminya pada Senin kemarin mengatakan Bulog memerintahkan pengujian laboratorium terhadap sampel produk untuk memastikan penyebab dugaan pencemaran tersebut. Hasil uji juga bakal menjadi dasar penetapan langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi masyarakat tentunya yang telah menerima produk minyak kita produksi PT Kusuma Mukti Remaja dipastikan bakal memperoleh produk pengganti. Bulog juga menegaskan penarikan dilakukan ini sebagai bentuk ya perlindungan konsumen dan juga komitmen menjaga kualitas pangan. Pendengar, tetap mempersamai kami nantinya pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.

0: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Ternate, tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Ribu Pulau. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Ikutilah Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
0: Selamat siang saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 02 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Ribu Pulau edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Maisara. Kami mulai dengan berita pertama dari RRI Ternate. BPS Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh lapisan masyarakat bersama-sama menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Berikut laporan reporter Devi Baba.
3: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara Simon Sapari mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari organisasi perangkat daerah atau OPD, media massa hingga para influencer untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ajakan tersebut disampaikan Simon saat membuka kegiatan edukasi statistik bertajuk SE 2026, Data Aman, Manfaat Nyata untuk Maluku Utara, Senin pagi. Dalam sambutannya, Simon menegaskan bahwa data statistik yang akurat dan berkualitas merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Menurutnya, data yang terpercaya tidak hanya dibutuhkan pemerintah, tetapi juga menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Keberadaan data yang berkualitas, kata Simon, menjadi landasan

0: tapi juga menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Jadi apa, walaupun kita ingin laksanakan kegiatan dengan dana besar, memberikan pekerjaan bagi tulang BPM, tapi kalau data itu tidak apa dimanfaatkan juga, atau tidak dimengerti dan dimanfaatkan dengan ketua. Jadi acara 30 hari ini sangat penting untuk memberikan informasi sampai ke dengan masyarakat itu bahwa kita, karena kita harus mengerti juga bahwa data itu memang cuma kita semua punya data, tapi yang kita bertanggung jawab di sini adalah data statistik.
1: Ia menekankan keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak dapat diwujudkan hanya oleh BPS. Dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat diperlukan, terutama pemerintah daerah, media, komunitas, serta para kreator konten yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan edukasi statistik tersebut, BPS juga ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat sensus ekonomi 2026. Simon memastikan bahwa seluruh data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Davi Baba melaporkan.
2: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
3: Selanjutnya masih dari RRI Ternate, Saudara Banggar DPRD Kota Ternate pastikan realisasi anggaran LPP APBD 2025 sesuai data resmi pemerintah daerah dan BPKAD. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
4: Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate memastikan realisasi anggaran dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan LPP APBD tahun 2025 pemerintah Kota Ternate telah sesuai dengan data yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD. Ketua Banggar DPRD Kota Ternate Rusdi Aim mengatakan DPRD sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan BPKAD dan meminta konfirmasi terkait realisasi anggaran yang tercantum dalam LPP APBD 2025.
5: Mungkin selanjutnya ya Banggar akan HDP dengan BPD yang lain yang terkait dengan LPP APBD ini 2025 tersebut. Maksudnya itu terkait dengan realisasi anggarannya. Jadi program kegiatan yang lain mungkin nanti dilanjutkan.
4: Menurut Rusdi, langkah itu dilakukan guna memastikan seluruh realisasi anggaran yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai data dan pelaksanaan program di masing-masing OPD. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
3: Saudara, laporan reporter Novianti Marasabesi tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk edisi hari ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata saya Maisara, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film,

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Satu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: saatnya.
1: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Dan Pro 3 untuk menyuk

0: Ya, saya rasa penerapan di 1 Juli itu menurut saya terlalu cepat. Harusnya kan sosialisasi dulu apa dampak ke mesin jika kita memakai B50.
1: Ingin menghadirkan pemerintahan yang sehat, yang bersih. Maka dari 1 bulan lalu kami minta inspektorat yaitu Irban 5 menindaklanjuti informasi-informasi yang masuk.
2: Pemerintah akan memberlakukan BBM jenis baru yaitu B50 mulai 1 Juli 2026. Kepolisian menaikkan status kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Bogor. Oman menolak usulan penerapan biaya tol pada kapal yang berlayar di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Pemerintah akan memberlakukan BBM jenis baru yaitu B50 mulai 1 Juli 2026. Namun masyarakat menilai sosialisasi tersebut masih minim. Iin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah diharapkan lebih masif melakukan sosialisasi terhadap pemberlakuan program mandatory biodiesel B50 campuran 50% minyak kelapa sawit dan 50% solar yang akan mulai dilaksanakan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU pada 1 Juli mendatang. Secara nasional, implementasi akan diawali dengan masa transisi selama 3 bulan untuk kemudian dilakukan penyesuaian di lapangan, termasuk untuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran bahan bakar. Menjelang pemberlakuannya, salah seorang warga Makassar, Anwar mengaku belum terlalu mengetahui informasi soal B50, apakah jenis bensin atau solar serta umum kendaraan yang akan dapat menggunakannya. Karena itu, menurut Anwar, pemerintah harus melakukan sosialisasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar.
0: Ya, saya rasa penerapan di 1 Juli itu menurut saya terlalu cepat. Harusnya kan sosialisasi dulu apa dampak ke mesin jika kita memakai B50. Apakah ini untuk motor?

0: Dan B50 diharapkan mampu membantu memperlancar distribusi logistik, khususnya ke daerah-daerah yang selama ini kerap mengalami hambatan akibat keterbatasan pasokan bahan bakar.
1: Dari segi dunia usaha, sepanjang B50 ini bisa memenuhi kebutuhan transportasi dan kebutuhan industri, maka saya kira dampak lebih jauh itu adalah pertumbuhan ekonomi pasti meningkat. Dan kalau tidak ada solar, ya pastilah pendapatan pemerintah menurun karena transportasi logistik kita terhambat. Nah, dengan adanya B50 ini, tentu dari segi bisnisnya bisa lancar, berarti kan ada problem. Nah, sisi lain, itu namanya kemandirian. Nah, pemerintah Indonesia ini memiliki kemandirian, jadi tidak ketergantungan.
0: Latundreng mendukung langkah pemerintah menghadirkan B50 guna menjaga kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan potensi minyak sawit dalam negeri sebagai bahan baku biodiesel. Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan biaya impor sehingga harga bahan bakar menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.
2: Pertamina memastikan terus mengawasi kondisi distribusi BBM di lapangan, menyikapi antrian panjang truk yang kembali memadati sejumlah SPBU untuk mendapatkan pasokan BBM jenis solar. Lukmanul Hakim menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran.
4: Pemandangan antrian truk yang mengular kini mewarnai sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin. Puluhan armada besar ini mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar. Kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6 menjadi salah satu titik antrian padat dengan panjang yang dapat mencapai hingga 1 km. Salah seorang sopir, Anang, mengaku sengaja masuk jalur antrian sejak siang hari agar bisa mengisi penuh tangki kendaraannya.
5: Kawan, tapi banyak juga anunya. Sampai muka jam 1 tuh menembaknya jam 6.
6: Tapi pin mun mantri sini pasti dapat terus jelah.
5: Alhamdulillah dapat pang lah. Nyaman di sini buannya ajak sampai ke belakang-belakang sana dapat aja juga. Karena selandarnya kan 80 diisinya. Nah, 80 itu bisa 5 hari habis atau 6 hari, 4 hari kalau terkena kejauh sedikit kan
6: 80 liter lah.
5: Nah, tapi nyaman pang. Lebar sudah jangan ganti-ganti kayak gini nah.
4: Di Kalimantan Selatan, harga solar subsidi saat ini bertahan di angka Rp6.800 per liter. Sementara untuk BBM non subsidi jenis Dex Lite, harganya menembus Rp24.000 per liter dan Pertamina Dex mencapai Rp25.900 per liter. Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Tri Wibowo, menyebut selisih harga yang signifikan ini memicu banyak kendaraan beralih ke jalur solar subsidi.
3: Peningkatan itu dapat terjadi karena adanya peralihan pengguna yang sebelumnya menggunakan non-subsidi menjadi ke subsidi, kemudian juga adanya kemungkinan dari pengguna yang tidak berhak ikut mencoba untuk melakukan pembelian di SPBU. Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran di SPBU.
4: Guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas, sejumlah SPBU kini mulai memberlakukan jam operasional khusus untuk solar subsidi. Jalur pengisian baru dibuka pada malam hari agar tidak mengganggu arus kendaraan, terutama pada jam padat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satreskrim Polres Bogor menaikkan status kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bogor dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan terduga sebanyak 4 tersangka. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
7: Kasus dugaan jual beli jabatan di internal pemerintahan Kabupaten Bogor kini memasuki tahap baru dari penyelidikan ke penyidikan untuk dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri setempat. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada 30 orang yang menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana tersebut dan memastikan dari hasil gelar perkara dan fakta-fakta yang diperoleh disimpulkan terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana korupsi dengan bentuk atau modus operandi penerimaan gratifikasi.
8: Disimpulkan terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa waktu yang lalu juga karena sekarang penanganan atas persoalan tersebut oleh kami sudah ditingkatkan tahapannya menjadi penyidikan dari yang sebelumnya penyelidikan. Sejalan dengan hal itu, kami pun juga telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke teman-teman.

0: Inspektorat Kabupaten Bogor sebelumnya telah merampungkan audit dan menemukan bukti kuat berupa transfer uang dan catatan rekening koran yang melibatkan 4 oknum ASN. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum secara transparan serta menyerahkan sepenuhnya pendalaman kasus ke aparat kepolisian.
1: Ingin menghadirkan pemerintahan yang sehat, yang bersih, maka dari 1 bulan lalu kami minta inspektorat yaitu Irban 5 menindaklanjuti informasi-informasi yang masuk. Apabila ditemukan tindak pidana, kami minta ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yang lain.
0: Kasus tersebut bermula dari laporan dan audit investigasi Inspektorat Kabupaten Bogor terhadap 24 ASN di lingkup pemerintah daerah setempat. Dari pemeriksaan itu ditemukan dugaan transaksi jual-beli jabatan yang melibatkan 4 orang yang kini masih dalam tahap penyidikan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rumah tenun ikat bunga CP di ala kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang dibangun pemerintah hingga saat ini belum difungsikan, di mana para penenun berharap adanya perhatian pemerintah kota Kupang. Wiwin Ngari menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Motif bunga CP telah ditetapkan sebagai ikon kota Kupang sejak tahun 2021 setelah berhasil dikembangkan oleh kelompok tenun Las Baun di Kelurahan Penkase, Oeleta, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, rumah tenun yang dibangun pemerintah kota Kupang untuk mendukung pengembangan tenun motif bunga CP hingga kini belum dimanfaatkan. Koordinator kelompok tenun Las Baun, Amanda Sunline, mengatakan kelompoknya menjadi satu-satunya yang berhasil menuangkan motif bunga CP ke dalam kain tenun setelah pemerintah menyebarkan desain motif tersebut kepada berbagai kelompok tenun di kota Kupang.
4: Harapan kami kepada pemerintah bahwa kalau bisa itu rumah tenun itu diperbaiki sehingga kami yang ada, kelompok tenun yang ada di RT15 itu kami bisa memanfaatkan fasilitasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya. Kalau menyangkut dengan kelompok tenun, kami di dalam RT15 ini ada 3 kelompok. 3 kelompok itu tuh yang 1 kelompok itu ada 10 anggota. Jadi ada 3 kelompok berarti ada 30 anggota tenun.
3: Sementara itu, anggota kelompok tenun Mawar, Yoko Beto, mengatakan para penenun sebenarnya sudah lama menantikan rumah tenun tersebut dapat digunakan. Namun hingga kini akses jalan menuju lokasi belum tersedia dan bangunan belum sepenuhnya rampung.
5: Potong rindu untuk pakai itu rumah karena memang itu rumah bilang rumah tenun dan kasih oleh tak punya. Tapi susun ada jalan, susun ada orang yang menggerakkan kotong lah. Jadi kotong sudiam. Paling kotong kerja aku jual sendiri. Kalau dulu kotong dengan Pak Jeffrey, kotong kerja sama dengan wali kota, jadi kotong dapat juga kotong puas. Tapi sekarang kotong kerja sendiri.
3: Para penenun berharap pemerintah Kota Kupang segera menyelesaikan pembangunan rumah tenun beserta akses jalannya agar dapat difungsikan sebagai pusat produksi dan pemasaran tenun motif bunga CP yang telah menjadi ikon Kota Kupang sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para perajin. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Kalimantan Selatan. Fase pemulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin berjalan lancar, di mana kloter 18 yang membawa 359 jemaah haji tiba di Prince Muhammad bin Abdul Aziz International Airport melalui Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Banjarbaru. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya. Rizky.
7: Ya, fase pemulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Selasa 30 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 18 tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Prince Muhammad bin Abdul Aziz International Airport Madinah. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8418 mendarat sekitar pukul 4:15 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 18 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 359 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Tanah Bumbu. Berikut penuturannya untuk RRI.
8: Kita mendarat di Bandara Samsudin Nur, kloter 18, itu diperiksa dan di screening terkait dengan kesehatannya, dan alhamdulillah semua sehat dan dapat diperbolehkan untuk pulang ke daerah masing-masing. Dan kloter 18 ini tidak ada yang meninggal. Jadi kemarin berangkat 359 dan pulang 359. Dan jumlah total petugas dan jemaah yang sudah pulang ke Debarkasi Banjarmasin dari kloter 1 sampai kloter 18 itu berjumlah 6.443 petugas dan jemaah.
7: Ya, pihak PPM menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu diistirahat di asrama haji, dan mereka juga disuguhkan makanan khas daerah berupa soto Banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke wilayah Nusa Tenggara Barat, kedatangan jemaah haji kloter 15 menandai berakhirnya seluruh rangkaian pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat. Melalui embarkasi dan debarkasi Lombok, Ahmad Holil Bisri menyampaikan informasi selengkapnya. Ahmad Holil.
9: Baik, terima kasih kepada penyiar di studio Pro3 RRI Mataram. Kloter 15 merupakan kloter gabungan yang terdiri atas sekitar 365 jemaah asal Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB, Lalu Muhammad Amin, mengatakan dengan tibanya kloter terakhir ini sebanyak 5.864 jemaah haji asal NTB yang diberangkatkan melalui embarkasi Lombok telah kembali ke tanah air. Berikut pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB.
10: Kedatangan jemaah yang dari kota 15 ini, maka dari embarkasi Lombok telah berakhirnya untuk proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji yang jumlahnya 5.864 ya, yang totalnya, tetapi ada beberapa yang memang pada waktu pemberangkatan itu tidak keluar pusat.
9: Seluruh jamaah yang telah tiba di tanah air selanjutnya diserah terimakan kepada pemerintah daerah masing-masing sebelum kembali berkumpul bersama keluarga. Pada saat operasional Haji Embarkasi Lombok ditutup, Kementerian Haji dan Umroh NTB juga mencatat masih terdapat 4 jemaah asal NTB yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB, Lalu Muhammad Amin, menjelaskan bahwa pemerintah memastikan kondisi mereka terus dipantau dan akan dipulangkan setelah dinyatakan layak terbang. Sementara itu, selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, sebanyak 12 jemaah haji asal NTB meninggal dunia, 11 orang wafat di tanah suci, sedangkan 1 orang lainnya meninggal dunia di tanah air setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Meski demikian, pemerintah memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan berlangsung lancar, aman, dan terkendali. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat yang telah menunaikan ibadah di tanah suci dapat menjadi haji yang mabrur serta membawa keberkahan bagi keluarga, masyarakat, dan daerah. Dari Debarkasi Lombok, Holil Bisri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lila Karsai mengatakan, pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama melalui pertemuan tradisi batik Indonesia dan sulaman rakyat Hungaria. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
11: Exhibition also explores the rich symbolism embedded in textile art.
12: Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lila Karsai mengatakan, pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama Indonesia dan Hungaria. Pameran tersebut mempertemukan batik Indonesia dengan tradisi sulaman rakyat Hungaria yang sama-sama diakui UNESCO. Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutan di Museum Seni Rupa dan Keramik Kota Tua Jakarta kemarin. Lila mengatakan, pameran tersebut menunjukkan bahwa tradisi bukanlah peninggalan masa lalu yang statis.
11: Exhibition also explores the rich symbolism.
13: Pameran ini juga mengeksplorasi simbolisme kaya yang tertanam dalam seni tekstil. Di kedua budaya, kita menemukan motif yang melambangkan kesuburan, perlindungan, kemakmuran, dan juga nilai-nilai kemasyarakatan.
12: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pameran tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-499 Jakarta, sekaligus 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Hungaria. Menurutnya, pameran itu mencerminkan semangat persahabatan, kreativitas, dan kolaborasi antara kedua negara.
14: This exhibition will be fathers.
15: Saya berharap pameran ini akan semakin memperkuat kemitraan antara Jakarta dan Budapest, serta antara Indonesia dan Hungaria, dalam pendidikan, ekonomi kreatif, inovasi perkotaan, dan pembangunan berkelanjutan.
12: Adapun pameran Threads of Wax berlangsung di Museum Seni Rupa dan Keramik Kota Tua Jakarta pada 30 Juni hingga 21 Juli 2026. Pameran tersebut menghadirkan karya batik yang terinspirasi dari motif sulaman rakyat Hungaria sebagai bagian dari diplomasi budaya antara Indonesia dan Hungaria. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, pemerintah Oman menolak usulan penerapan biaya tol pada kapal yang berlayar di Selat Hormuz. Pemerintah Oman mempertimbangkan adanya pemberlakuan tarif khusus untuk menjamin keselamatan kapal selama pelayaran di Selat Hormuz. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi kejuaraan nasional atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 yang turut menghadirkan 4 negara tetangga. Nurdian Syah menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Selamat bagi kita semua, salam olahraga. Jaya.
17: Kejuaraan nasional atau Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 telah bergulir sejak Sabtu kemarin hingga hari Kamis mendatang. Ajang tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet dari berbagai daerah di Indonesia serta atlet muda dari 4 negara tetangga yakni Malaysia, Filipina, dan Timor Leste. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kehadiran negara-negara tetangga menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas kompetisi atlet Indonesia. Ini sekaligus memperluas pengalaman atlet bertanding di level internasional.
16: Hari ini menjadi momentum yang sangat kita banggakan. Kejuaraan kali ini diikuti oleh 958 atlet, didampingi lebih dari 300 official dan tenaga pendukung yang datang dari 38 provinsi seluruh Indonesia, serta diikuti oleh para atlet-atlet dari 4 negara sahabat. Ini menunjukkan bahwa atletik Indonesia semakin berkembang dan semakin mendapat perhatian, tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di kawasan. Pada seluruh atlet muda yang hadir, saya ingin menyampaikan kejuaraan ini bukan ajang merebutkan medali, tapi lebih dari tempat lahirnya generasi baru atletik Indonesia, dan dari lintas ini akan cari calon-calon yang kelak akan mengibarkan merah putih di kancah internasional.
17: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir yang turut hadir dalam peresmian kejuaraan nasional menyampaikan apresiasinya kepada kepada PB PASI, khususnya langkah dalam menghadirkan atlet-atlet Asia Tenggara ke dalam kejuaraan Indonesia U18 Open Championship 2026.
18: Apalagi yang unik saya apresiasi, PASI berani benchmarking, karena saya rasa tidak banyak kejurnas itu berani juga mengundang atlet-atlet dari Asia Tenggara. Artinya ini real, bagaimana atlet kita bisa mengaca seperti apa capability kemampuan kita bersaing dengan para atlet Asia Tenggara yang kemudian hari juga menjadi pesaing kita di SEA Games, bahkan bukan nggak mungkin di Asian Games, bahkan Olimpiade. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih.
17: PB PASI berkomitmen memperluas partisipasi internasional pada penyelenggaraan berikutnya agar atlet-atlet muda Indonesia semakin terbiasa menghadapi persaingan yang lebih kompetitif. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Well, here we go then.
2: Melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup A dengan catatan sempurna. Skuad asuhan Javier Aguirre mengoleksi 9 poin dari 3 kemenangan tanpa sekalipun kebobolan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, El Tri mengawali turnamen dengan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan. Meksiko kemudian menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar setelah menundukkan Korea Selatan 1-0 melalui gol tunggal Luis Romo. Pada laga terakhir, Meksiko kembali tampil dominan dengan mengalahkan timnas Republik Ceko 3-0. Rekor 3 kemenangan, 9 poin, dan nirbobol menjadikan Meksiko sebagai salah satu tim paling meyakinkan sepanjang fase grup sekaligus kandidat kuat di babak 32 besar.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jaringan Berita Nasional.
7: Kami menghadirkan informasi terkait panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026 hingga 2031. Menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email pansel.rri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
6: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
8: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan ajak Anda ya untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional bersama RRI Pro 1 Jakarta, di mana akan hadir sebagai bintang tamu Danzo Lucy Wilar dan juga Bari Likumahua ya pendengar, dan nantinya akan dipandu oleh rekan Ihsan Tarori dan juga Seliana Jamil. Tetap bersama kami, dan satu lagu kami hadirkan terlebih dahulu dari Yuni Shara dengan Hilang Permataku.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program 100% Indonesia Banget berjaringan nasional, di mana untuk bintang tamu pada edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026 ada Danzo, Lucy Wheeler dan juga Bari Likumahua, dan nantinya akan dipandu oleh rekan Ihsan Tarore dan juga Selviana Jamil. Selamat mendengarkan.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex-vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Voodoo ya. Oke. Okay.
1: Iya, Voodoo. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-era aku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-era aku berarti bukan era-era aku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang, tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Wow.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini.
0: Yaps,
1: ya. Semuanya benar-benar bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes,
1: ya
0: betul
1: kan?
0: Banget.
1: Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali.
0: Betul.
1: Hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912.
1: Iya.
0: Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga yang tipe B termasuk
0: betul,
1: studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga, halo.
1: Halo.
0: Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya. Agak jelimet dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya udahlah ya, gak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mau dapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul.
1: Karena
0: banget,
1: RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Iya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah, disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
0: Saya nggak bisa hadir langsung ya.
1: Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat
0: betul
1: siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas. Kita dengar kok suaranya.
1: Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin yang salah satu ya. Salah satu yang memenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar-dengar bener enggak sih Merapi lagi erupsi, bener ya?
2: Aduh, kalau gimana ya, kalau bilang di Jogja tuh kita udah sering
0: sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak ya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh,
1: yang pendatang gitu ya.
2: Yang di Jakarta mungkin liatnya beritanya gimana.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja, ke sini, terus ternyata betah.
1: Salah satu tempat
2: betah.
1: Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya.
0: Yes. Jadi kita bisa main sama Iksan ya.
1: Masih ada tanah Bang sebelah biar tetanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Iya dong.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Iya, iya, iya. Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
0: Sama kok, tapi di ujung. Udah di ujung milenialnya ya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Fudu. Okay. Ini sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang.
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap ada pandemi. Betul. Sampai akhirnya 2023-an lah udah mulai siapin lah bikin lagi, terus kenal deket sama teman-teman musisi Jogja. Mereka kreatif.
0: Siapa tuh? Siapa tuh? Ini
2: kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama Tomo siapa Widayat tadi?
2: Tomo Widayat. Oh. Dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
0: Oke. Okay deh.
1: Ya enggak apa-apa dong.
0: Enggak apa-apa dong. Boleh di-spill juga, mungkin judulnya apa ya, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan, bantu bikin solo ya, tapi ternyata dia bilang, "Oke, Mas, tapi lagu aku dulu ya, Mas, coba ya, cocok nih sama Sophie," katanya gitu. Jadi udah aku rekam lagu dia dulu, judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Yeah.
2: Gitu.
1: Okay. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya, Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2026.
1: Nah, ini yang awal 2026 ini berarti ciptaan Abang.
2: Itu, tapi bahasa Inggris juga.
1: Judulnya
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Kalau saja aku
2: bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik
2: nah,
1: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Place Like Paradise adalah ciptaan Mas Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Okay.
1: Diceritain boleh gak sih, Mas, sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya.
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya. Adult oriented rock gitu kan. Jadi rock 80-90an lah, nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya gak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
0: Oke.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya, Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Fudu, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh. Pengennya beda.
1: Walaupun
2: benang merahnya ada, tapi kayaknya moodnya beda gitu. Gitu, biar variatif.
1: Ya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya penggemarnya masing-masing gitu ya, Bang ya.
0: Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Fudu?
2: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar.
2: Belum meledak malah baru mau rilis.
1: Baru jadi, mau rilis udah.
2: Jadi begitu udah selesai albumnya, hari ini album kita keluar ya, sama barengan, gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya?
1: Dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah mau keluar, cuman aku pikir belum selesai ini apa tugas tanggung jawab belum selesai. Jadi begitu tanggung jawab sudah selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
1: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya. Kenapa gitu loh? Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Karena aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah ada ketidakcocokan gitu di pertengahan album, gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja. Rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Nah, udah akhirnya mundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Aku bilang, pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut bilang gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu ya bang ya.
2: Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan. Sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul, betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih bang.
2: Iya, gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa? One hit wonder ya.
1: Iya. Iya, ya, tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu ada di
2: sih,
1: eranya.
2: Ada sih. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti Yoyo.
1: Betul.
2: Yoyo Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya judulnya Selamanya. Dan itu lagu bagus banget sih, lagu udah keluar.
1: Yang mana ya? Kalau langsung gitu. Ada
2: Selamanya saling percaya. Itu lumayan meledak
1: gitu. Ya, kayaknya aku tahu juga itu lagu itu. Nah, aku berarti salah satu pengikut Voodoo berarti aku ya.
0: Iya. Oke. Okay. Ternyata zaman-zamannya Iksan.
2: Zaman Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Voodoo.
2: Oh, berarti gitu. Beda 3 tahun aja kita sana.
1: Oh iya ya, Bang.
0: Oh iya.
1: Aku langsung ke aduh Bang,
0: ini beneran bohongan nih gitu ya.
1: Mbak, ini bohongan lah.
2: Ini sebenarnya 3 atau 13 sih.
0: Aduh. Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Oke, terputus ya?
1: Terputus. Ya mungkin bisa sekalian aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912. Ya udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
0: Kali ya, coba ya. Bisa.
1: Halo.
0: Halo Bu Ana.
1: Halo Mbak Ana.
3: Bang Iksan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Ini Sally, bukan Rauli.
3: Bukan Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
3: Padahal cantiknya.
1: Lo sama cantiknya, tapi beda pembawaannya.
0: Siap, siap.
3: Iya. Oke. Buat kita yang tiga jagoan kan?
0: Iya. Betul.
1: Mau tanya apa ini?
3: Tiga jagoan ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus terus apa satu daerah. Terus selain dari menyanyi, itu ada ngerok juga.
0: Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
1: Bang Danso dulu. Karena ada tiga orang memang hari ini gitu.
3: Terus selain dari ini kesibukannya sehari-hariannya
1: baiklah.
0: Itu saja Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Kak Seli.
0: Halo.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Ana. Sehat selalu.
3: Salam dadah,
0: bye-bye. Terima kasih Bu Ana.
1: Seru
0: ada
1: sekali.
0: Satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh, boleh.
0: Bang Benijo Manado, halo Bang Benijo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia itu bertengkar ya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Seliana Jamil, Mbak Seliana nih Jamil.
0: Bung nggak tuh. Halo Bung Benijo, gimana?
4: Dan Mbak Feli suka ini.
1: Mbak Seli, Seliana Jamil.
4: Itu ditanyakan Seliana Jamil kan?
1: Betul.
0: Betul Bang Winijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
4: Bang Danso. Belum ada ya, Bang Ikannya sama apa Rusi Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio ya.
0: Iya, belum.
4: Ini
0: baru sama Bang Danso ya.
1: Yes, baru sama Bang Danso.
4: Oke, kita langsung ke Bang Danso. Assalamualaikum Bang Danso.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danso ini penyanyi atau pencipta lagu?
0: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benijo.
2: Ini Bang Beni bukan bapaknya Beri Likumahua, bukan kan?
1: Bukan.
4: Dari Manado ini, salam kenal ya.
2: Iya, halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ini? Pop, rock, atau jazz?
0: Kira-kira rock apa, bisa. Yo? Rock
2: dan pop lah.
1: Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong dijawab Bung Ikan, salam dong.
1: Okay, boleh.
4: Oke, okay, ada siapa ya? Ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertasono, Angkel Gaji di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benijo ya.
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan. Kalau tadi
1: pasti,
0: dari
1: Mbak Ana
0: ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danso selain sekali berkarya dari Jogja? Ya. Ini apalagi?
2: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
0: Kuliner. Pokoknya Jogja gak ada matinya ya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja itu kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my god.
0: Aduh.
2: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah.
2: Baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma ya,
1: tapi
2: ya,
1: alhamdulillah
2: lumayan aja ada lah.
1: Iya.
2: Sebulan berapa kali gitu paling nggak ada. Okay. Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi, kuliner.
0: Menikmati. Kayaknya Bang Danso menikmati slow living
1: di Jogja ya, definisi ya Bang Danso ya.
2: Dan kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
2: Di Monjali.
1: Oh?
2: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
1: Oh.
2: Di daerah situ.
1: Berarti arah-arah menuju Kaliurang ya?
2: Iya betul.
1: Kaliurang.
2: Nah,
1: aduh enak banget, adem.
2: Nah itulah. Di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
0: Aduh enak banget ya.
1: Enak emang.
2: Ironis, ironi banget ya sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Benar.
1: Berbanding terbalik banget ya. Iya. Ya alhamdulillah
2: di sini banget.
1: Di sini alhamdulillah banget. Luar biasa. Iya,
2: tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya kayak gitu.
1: Betul. Oh,
2: kalau banget. Kalau weekend aku emang jarang keluar karena
1: jangan.
2: Macetnya minta ampun.
1: Jangan bang kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah jangan Bang Danso ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya. Sama ini, ada lagi nih Bang, selain kesibukan pertanyakan dari Bung Benny John nih. Dia nanya katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan enggak untuk adjust antara
0: kolaborasi
1: rock
0: gitu
1: dan
0: ya.
1: Juga jazz?
2: Pop rock atau apa? Sebenarnya enggak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu enggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri. Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan. Karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Ada suka banget lagi kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul, betul.
2: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh enggak, aku tuh enggak pernah terlalu mentingin orang. Wah, orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa enggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu enggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gue nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless.
2: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si
1: Bang Benny
2: mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock yang bukan
1: sulit
2: lagu
1: gak?
2: Kita atau gimana. Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri, jadi
1: pasti.
2: Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Itu aja.
1: Iya benar.
2: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Bener sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu, storytelling banget.
2: Menceritakan isi lagu. Jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
0: Okay, nah,
2: biasanya
0: ya.
2: Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya.
2: Kayak misalkan ya, contoh misalkan siapalah misalkan Once lah misalkan apa Once nyanyi lagu
1: Krisye.
2: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya. Akhirnya dia membawa apa? Menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
2: Nah, besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus. Dia bisa membawakan lagu itu. Dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Bener lagi, setuju lagi.
0: Keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
2: Tetap mereka bagus. Tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Menceritakan dan dia bagus membawakan gitu.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
0: Silahkan
1: banget.
0: Boleh banget di 08117

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku Isan Tarori dan juga
0: Betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang Danizo
1: dari Jogja, salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di Prosatu seluruh provinsi ya, di ibu kota di Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, ex-Fudu ya.
0: Iya, ex-Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya?
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa nih.
0: Rame banget pendengarnya ya.
1: Baru mau nanya, udah tuling, telalang tulung tulung telalang
0: tulung. Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Oke. Cik Guria, halo.
1: Cik Guria.
3: Halo.
0: Iya, Cik Guria, radionya bisa dikecilkan ya? Ini kita feedback ini nih.
3: Angkat ya.
1: Akhirnya ya, Cik Guria.
3: Kakak cantik ada abang ganteng.
1: Terima kasih Cik Guria cantik. Selalu, ya. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Aku lebih dikenal lagi apa namanya yang berdan apa Danza Fudu. Benar ya?
1: Danza X Fudu.
0: Oh, oke.
3: Danza.
1: Kalau Danza nanti mobil
3: halo,
1: loh.
3: Salam kenal kakak Danza.
0: Yang kecil ya suaranya jadinya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta kalau enggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Benar enggak kakak?
1: Iya dong, iya dong. Antri ya, Cik Guria harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya ini peserta dua ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, nanti ya. Siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, kakak Danza, saya mau bertanya nih. Tapi ada lagu-lagu baratnya ya, kalau nggak salah ya, menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya apa lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada enggak gitu. Nah, seperti apa kalau memang ada? Terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu? Ada enggak gitu?
1: Boleh tahu jadwal konser terdekat ya. Oke.
3: Ini Tebet nih, Tebet tuh luarnya banyak nih tuh musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak, kuliner juga banyak banget lagi di Tebet. Gimana dong?
3: Siapa aja perutnya di kosongin dulu gitu ya kan.
0: Siap.
3: Kayu ada di sana.
1: Bukan
3: main. Nah, itu saja buat kakak Danzo. Nanti coba nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Oke, kalau gitu.
3: Oke, makasih banyak ya.
0: Makasih banyak Cik Guria.
3: Ya, makasih banyak buat kakak Danzo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Iya.
1: Bye Cik Guria.
0: Oke, itu dari Cik Guria ya. Bang Danzo kita sapa lagi ya, ada satu lagi nih. Ya. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah, terputus sepertinya Ayu ya.
1: Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Cik Guria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi ditelepon langsung.
0: Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Oke, belum bayar telepon.
0: Halo, halo. Oke. Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Cik Guria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
2: Wah,
1: Bangkur.
2: Orang Tebet ya.
1: Siapa tahu ada jadwal
0: ngomong
1: di Jakarta.
0: Ngomong Tebetnya medok ya, orang
1: Tebet. Ya, udah mulai ya.
2: Figurnya dulu saya sering di Tebet. Di Palbatu. Palbatu di Tebet juga sering karena sekolah saya juga di Tebet.
0: Baiklah.
1: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
2: Saya Jakarta lah.
1: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
2: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
0: Oh gitu.
1: Oke. Oke oke oke oke oke oke. Nunut nunut bini ya Mas ya.
2: Iya, gara-gara pandemi kemarin.
0: Oh oke.
1: Okay. Oh benar.
0: Itu ya.
1: Oke okay lah okay. Kalau begitu.
0: Sudah ada pendengar lagi yang bergabung? Kosong ya, oke. Okay. Kita lanjut kalau, kali ya.
2: Kalau show aja sih baru kemarin baru pulang.
0: Oke. Okay.
2: Jakarta belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta belum sih. Kalau private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya. Mungkin Agustus kayaknya.
1: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zoe itu kemana mereka itu harus lihat kan update-annya.
2: Ada di IG.
1: Oh.
2: Ada di IG, ada di TikTok ada. Di FB juga ada.
1: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo ada, itu ya, Bang.
2: Pasti ada info.
1: Okay. Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Iya. Kayak gitulah kira-kira.
0: Oke, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
1: 90-an banget.
0: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
2: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
1: Banget lagi.
2: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya, 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilah kecilnya ya, orang rilis 5 atau 5 lagu dalam sehari, misalnya gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Emang benar banyak banget sekarang ini.
1: Oke oke oke oke.
0: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya.
2: Oke.
0: Halo Bu Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
4: Ya halo.
0: Halo.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Shelly.
0: Halo.
1: Halo Teh Dinda, apa kabar Teh Dinda?
4: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Teh.
4: Iya, syukur. Shelly juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Teteh.
4: Bawa apa dari Jogja?
1: Bawa Bang Danzo.
4: Bang Danzo, selamat sore.
1: Iya. Yeah.
4: Kalau call WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
1: Oke.
4: Okay. Bung Danzonya dengarkan.
1: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh mau tanya apa?
4: Jadi Teteh apa pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like Paradise.
1: Place Like Paradise. Oke.
4: Like Paradise.
1: Okay.
4: Jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
1: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi pale, bukan bule sekarang.
0: Bukan bule.
4: Gawanya keponakannya.
0: Aduh.
4: Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi yang Inggris juga nanti Teteh juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
1: Iya oke.
4: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan, Shelly?
1: Yang mana? Yang baru.
4: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga apa judulnya?
0: Oh tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri?
1: If
0: ya?
1: I Could Be ya.
0: Iya.
4: Apa?
1: If I Could Be.
4: If I could be.
1: Yes.
4: Oh ya. Okay, nanti coba Bung Danzo lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
1: Okay.
0: Itu saja ya. Tadinda. Ya,
4: sepertinya iya. Siapa sih yang nggak tahu Danzo Voodoo?
1: Gitu. Oh. Okay.
0: Terima kasih.
4: Bung Danzo, karena Voodoo lagu Voodoo, mohon maaf. Karena lagu Voodoo itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
1: Dan, Karena kan Teteh, kita satu angkatan ya Teh ya.
4: Iya, sepertinya nggak jauh kali.
0: Baiklah.
4: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
1: Oh, oke. Berarti berarti Teteh angkatannya Fudo atau Niki Astria?
4: Berat bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
0: Oh, berat ya ditanya angkatan. Aduh, ya Tete Dinda ya.
1: Angkatan lama berarti nih. Oke, Tete makasih.
0: Oke, Tete Dinda.
4: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Amin. Mudah-mudahan bisa secemerlang waktu Bung Danso masih di Fudo.
0: Oke, terima kasih.
1: Thank you Tete.
4: Ikan juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
1: Makasih Teh.
4: Dan Sally juga ya.
1: Amin. Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
0: Terima kasih.
1: Bye. Okay. Luar biasa loh Teh Dinda itu pertanyaannya tuh Bang Danzo, gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salah yang nadanya
0: aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
1: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya, kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026, If I Could Be. If I Could Be.
2: Iya, itu kayak apa? If I could be your lover tonight, I would be what you want me to be. Anything you want me to do, 'cause I know you're gonna be my lover, baby.
0: Sayang gak ke studio langsung.
1: Iya
0: ya.
1: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap banget.
0: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
1: Ih, tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya ini mah kayaknya ya Bang ya.
0: Iya gak sih?
2: Ya sebenarnya pop juga sih.
1: Pop R&B malah ya. Iya kan sih. Ah, R&B jatuhnya nih pop R&B, heeh. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
2: Ada denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin lagu ini.
0: Wow, keren banget.
1: Inspired by.
0: Oke, Bang Danzo terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses terus.
1: Selalu, amin.
0: Betul.
1: Allah amin.
0: Kita doain pokoknya single-nya meledak langsung ya.
1: If I Could Be ya, jangan lupa jadi buat semua pendengar dengerin single terbarunya dari Bang Danzo. If I Could Be di semua digital platform. Benar ya, Bang ya?
2: Ya, terima kasih.
0: Thank you Bang Danzo.
1: Gitu. Terima kasih banyak Bang Danzo. Sehat sukses selalu. Salam buat keluarga.
0: Yo, thank you. Bye bye. Ya, Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Cengkal Kaki.
1: Oke.

0: nih.
1: 100% Indonesia, ekspresi kan karya banggakan Indonesia.
0: Iya. Balik lagi ya.
1: Kita balik lagi akhirnya ya, karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
0: Betul.
1: Mohon maaf banget kenapa akhirnya lama banget kita enggak nongol-nongol ya, Iksan.
0: Karena
1: ya,
0: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap
1: bisa
0: bergabung, bergabung sama kita untuk telepon gitu.
1: Betul.
0: Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
1: Iya.
0: Via WhatsApp di 0811 7972 7912.
1: Okay.
0: Sambil kita
1: ngobrol-ngobrol ya.
0: Ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang awet sekali ya. Mbak Lucy Wilar.
1: Halo Mbak Lucy.
0: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Yang baik, baik.
0: Lagi di mana mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
1: Wah, kan ketebak kan? Mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya mbak Lucy ya. Langsung aja mungkin kita nanya ya. Ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
0: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
0: Oh, 1 sampai 17 Agustus. Oke, baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta di auditorium.
0: Oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
0: Oh tunggu, ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
0: Oh.
2: Ya karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya.
0: Okay.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri.
0: Okay.
2: Karena nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
0: Langsung diproduksi ya?
1: Oke. Okay.
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
0: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
0: Oh nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
0: Oke, nice keren banget. Ya? Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya, karena
0: ke-11. Oke, nice.
2: Tahun ke-11.
0: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11.
2: Boleh sombong dikit enggak, Mas?
0: Kenapa?
2: Boleh sombong dikit. Jadi
0: Boleh dong. Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival enggak gitu.
0: Oke. Boleh tahu enggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin. Dari Bandung, dia pianis.
0: Oke.
2: Okay. Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
1: Oke, itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
0: Oh iya. Okay. Salah satu dedengkot itu ya.
2: Terus kemudian kita kebawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
0: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya.
0: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi. Jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk audisi offline. Tapi setelah itu bisa nge-jamming sama mereka.
0: Wow, ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
1: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
0: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan kita masih open audisi online. Jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
1: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
0: Oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo, terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi, atau Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
0: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
0: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
1: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
0: Iya, Mbak Lucy, terima kasih. Di
1: 100% Indonesia Nasional.
0: Tapi ternyata waktu kita mepet banget, Mbak Lucy.
1: Karena sudah mepet banget ini, Mbak Lucy ya.
2: Sekarang. Terima kasih sekali.
0: Oke. Sama-sama sekali lagi. Sukses buat Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
1: Thank you, Mbak Lucy.
0: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
1: Betul
0: ya, di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan buat kalian pendengar. Mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
1: Betul banget.
0: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
1: Betul banget.
0: Sekali lagi terima kasih banyak ya buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemanin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
1: Iya,
0: tapi kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
1: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
0: Yes, aku Isan Tarore
1: dan saya Serena Jamil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate. Tentunya sudah kembali kami ke RRI Pro 1 Ternate ya, di mana tadi baru saja Anda ikuti 100% Indonesia banget siaran berjaringan nasional bersama RRI Pro 1 Jakarta. Dan pendengar, untuk selanjutnya di Ternate sore ini ya, kami tim yang bertugas masih bersama saya Maisara dan juga Bung Ijar Hasnur, dan juga bersama rekan-rekan di pemancar Kayu Merah. Pendengar, satu informasi kami hadirkan ya, kami hadirkan informasi dari Bank Indonesia tentunya untuk menemani Anda di Ternate sore hari ini. Informasi dari Bank Indonesia pendengar, iya, untuk masyarakat Maluku Utara waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan fitur QR pada aplikasi mobile banking atau e-wallet. Pelaku biasanya menghubungi korban melalui WhatsApp dan berpura-pura menjadi pembeli. Awalnya pelaku meminta Chris Merchant untuk melakukan pembayaran. Namun setelah QRIS dikirim, pelaku mengaku mengalami kendala dan kemudian meminta korban mengirimkan kode QR lain yang ada pada aplikasi mobile banking atau e-wallet. Pelaku biasanya mengatakan, kirimi saja QR yang ada di aplikasi bank Chris Quiris yang tadi tidak bisa dibaca, gunakan QR yang seperti ini, atau biasanya sambil dikirim contoh gambar QR bayarnya. Padahal untuk Quiris Merchant digunakan untuk menerima pembayaran, sedangkan QR bayar pada aplikasi mobile banking atau e-wallet digunakan untuk melakukan pembayaran kepada merchant atau kasir, yang artinya QR bayar bukan untuk menerima uang. Dan stop dulu, dimana jangan pernah membagikan QR bayar yang muncul pada aplikasi mobile banking atau e-wallet kepada orang lain selain sedang berbelanja di toko lalu ditunjukkan kepada kasir. Dan selanjutnya yaitu cek dulu jika ada pembeli yang meminta QR selain QRIS merchant resmi, patut dicurigai. Pastikan Anda memahami fungsi setiap QR yang ada pada aplikasi pembayaran. Dan berikutnya, jaga keamanan rekening. Yaitu, jaga keamanan rekening, jangan memberikan PIN, paspor, OTP, maupun informasi perbankan kepada siapapun. Dan terakhir, yaitu lapor. Segera laporkan kepada bank atau pihak berwenang apabila menemukan modus yang mencurigakan. Ingat ya, pendengar, QRIS merchant untuk menerima pembayaran, QR bayar untuk melakukan pembayaran. Jadi bisa dibedakan, jangan sampai tertukar. Kalau ragu, stop dulu. Dan pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Jadi tentunya buat Anda, buat kita semua ya pendengar, untuk lebih waspada terhadap modus minta QR bayar. Demikian informasi dari Bank Indonesia.

di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Asri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.
4: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Meninggal babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang langsung menghadirkan kejutan besar dua tim unggulan Eropa, Jerman dan juga Belanda, yang tentunya kita ketahui harus mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat setelah kalah dramatis melalui adu penalti dari lawan masing-masing. Hasil tersebut tentunya menjadi salah satu kejutan terbesar sejak dimulainya fase grup Piala Dunia 2026. Paraguay sukses menyingkirkan Jerman, sementara Maroko kembali membuktikan diri sebagai tim spesialis pembunuh raksasa dengan mengalahkan Belanda. Jerman tentunya harus mengubur impian melangkah ke babak 16 besar setelah bermain imbang 1-1 melawan Paraguay hingga babak perpanjangan waktu. Dan sementara pertandingan antara Belanda dan juga Maroko berlangsung tidak kalah dramatis. Belanda sempat berada di atas angin setelah Cody Gakpo mencetak gol pembuka pada menit ke-72, maksud kami. Namun kemenangan yang sudah di depan mata buyar ketika Maroko mencetak gol penyama kedudukan melalui Issa Diop pada masa injury time. Skor imbang bertahan hingga extra time sehingga laga harus ditentukan lewat adu penalti. Dan pendengar, keberhasilan Maroko tentunya kembali menegaskan status mereka sebagai salah satu tim paling berbahaya di turnamen Piala Dunia. Setelah mencetak sejarah sebagai semifinalis Piala Dunia pada tahun 2022, Singa Atlas atau Lion Atlas ya, kembali menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut ini bukan sekedar kebetulan. Di sisi lain, Paraguay juga layak mendapat sorotan. Tim asal Amerika Selatan tampil disiplin sepanjang pertandingan dan mampu meredam permainan Jerman hingga akhirnya memastikan kemenangan melalui adu penalti. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 sendiri, pendengar, ini tentunya mulai memperlihatkan betapa ketatnya persaingan dalam format baru yang diikuti 48 negara. Dari 4 pertandingan awal fase gugur, 2 diantaranya ini harus ditentukan melalui adu penalti, menunjukkan bahwa selisih kualitas antar tim tentunya semakin tipis. Dari informasi tersebut, pendengar ya, kita ke gelandang Brazil Bruno Guimarães yang untuk sementara memimpin perolehan top assist Piala Dunia 2026. Ini menyusul umpan matangnya kepada Gabriel Martinelli di laga 32 besar Piala Dunia 2026 melawan Jepang pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat dan juga Timur. Assist Bruno membuat Martinelli mencetak gol kemenangan atas Jepang di menit-menit akhir pertandingan atau di injury time ya, sekaligus membawa Selecao ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jumlah assist Bruno kini menjadi 4 ya, lebih unggul dari Alexander Isak dari Swedia dan juga Florian dari Jerman, Michael Olise dari Prancis yang masing-masing mengumpulkan 3 assist. Dan Bruno sendiri masih berpeluang menambah pundi-pundi assistnya karena Brazil masih berlaga di babak berikut. Sedangkan Wales, timnya ini sudah tersisi. Olise dan Isak masih berpeluang menambah assist karena Prancis belum memainkan laga babak 32 besar melawan Swedia, di mana kedua tim nantinya bakal memainkan pertandingan pada Rabu dini hari untuk waktu Indonesia Barat dan pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pada tanggal 1 Juli besok ya, pendengar, tepatnya hari Rabu. Namun jangan lupakan juga para pemain yang juga sudah mengoleksi 2 assist karena mereka juga masih banyak peluang ya untuk menyalip perolehan assist Bruno. Dan di sisi lain, persaingan mereka mendulang 2 assist terbilang banyak. Di daftar tersebut termasuk dari Hannibal yang berasal dari Tunisia, Chris Wood dari Selandia Baru, dan juga Dennis Undav dari Jerman, 3 tim yang tentunya telah tersingkir. Demikian pendengar informasi tentunya untuk daftar top assist sementara Piala Dunia 2026, di mana untuk Bruno dari Brasil 4 assist, Alexander Isak dari Swedia, dan juga Michael Olise dari Prancis 3 assist, dan juga Kylian Mbappe dari Prancis juga ada dari Belanda yang tentunya sudah gugur. Dan Mesir masih banyak lagi tentunya pendengar yang masuk dalam 2 assist tersebut. Demikian pendengar untuk informasi Piala Dunia 2026, tetap bersama kami waktu beranjak pukul 17 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Tomorrow.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Meningiri kita ke Kanada, sebuah kota kecil di wilayah Northwest Territories, di mana Anda bisa membayangkan ada fenomena di mana matahari yang tidak kunjung tenggelam. Mungkin terdengar seperti adegan dalam film fiksi ilmiah, namun benar-benar terjadi gitu ya pendengar, di Inuvik, tepatnya di Kanada pendengar. Terletak sekitar 200 km di utara lingkar Arktik, Inuvik kini menjadi salah satu tempat di dunia yang mengalami midnight sun, yaitu fenomena ketika matahari tetap bersinar selama 24 jam penuh. Pada puncak musim panas, kota tersebut ya, ini bahkan menikmati sekitar 56 hari tanpa malam. Bagi sebagian orang, pengalaman tersebut memang terdengar menyenangkan ya, namun bagi warga Inuvik, matahari yang tidak pernah benar-benar tenggelam hanyalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Dan melansir dari berbagai sumber, Inuvik ini bukanlah kota yang mudah dijangkau. Dari kota-kota besar terdekat, perjalanan menuju kawasan ini membutuhkan waktu berjam-jam, melewati Dempster Highway, jalan sepanjang sekitar 750 km yang sebagian besar itu berupa kerikil. Ketika musim panas tiba, akses menuju kota bergantung pada kombinasi jalan darat dan juga feri. Saat musim dingin, jalur tersebut ini berubah menjadi ice road, yaitu jalan yang terbentuk di atas sungai dan danau yang membeku. Ada pula juga masa transisi selama beberapa minggu pada musim semi dan gugur, ketika es mulai mencair atau kembali membeku. Pada periode tersebut, Inuvik praktis hanya bisa diakses menggunakan pesawat pendengar. Meskipun terpencil, sekitar 3.000 orang tinggal di kota Inuvik, penduduknya juga merupakan perpaduan masyarakat adat First Nation Inuit serta warga dari berbagai daerah di Kanada yang bekerja di sektor pemerintahan, pelayanan publik, hingga industri minyak dan juga gas. Nah, keunikan terbesar Inuvik di Kanada tentunya terletak pada siklus siangnya. Dari awal Juni hingga Agustus, matahari nyaris nggak pernah menghilang dari langit. Bahkan ketika jarum jam menunjukkan tengah malam, cahaya matahari ini masih menerangi jalanan, sungai, hingga rumah-rumah yang berdiri di atas tanah beku. Fenomena ini terjadi karena kemiringan sumbu bumi yang membuat kawasan dekat kutub utara terus menghadap matahari selama musim panas. Jadi sebaliknya, saat musim dingin tiba, keadaan berubah drastis. Inuvik mengalami sekitar 30 hari tanpa matahari sama sekali, dan suhu rata-rata turun hingga sekitar minus 20 derajat Celcius. Ini bahkan pernah tercatat juga mencapai minus 56,7 derajat Celcius. Meskipun terdengar ekstrim, banyak warga setempat justru mengaku lebih menyukai musim dingin. Saat salju menutupi daratan, berbagai aktivitas seperti memancing di atas es, mengendarai mobil salju hingga kereta anjing tentunya menjadi hiburan utama. Keunikan Inuvik tidak berhenti pada fenomena matahari tengah malam. Seluruh kota juga ini dibangun di atas lapisan permafrost, yaitu tanah yang membeku sepanjang tahun. Maka dari itu hampir semua bangunan dibuat berdiri di atas tiang-tiang tinggi agar panas dan bangunan tidak mencairkan lapisan tanah di bawahnya. Jika permafrost mencair, fondasi bangunan tentunya bisa bergeser, bahkan amblas. Nah, sistem perpipaan juga tidak ditanam di bawah tanah ya, seperti kota-kota pada umumnya. Pipa air bersih dan saluran pembuangan justru terlihat di permukaan dan dibungkus pelindung khusus agar tidak membeku. Nah, menariknya lagi, meskipun berada di kawasan Arktik, Inuvik tergolong daerah yang cukup kering sehingga sering disebut sebagai gurun dingin. Curah saljunya relatif sedikit dibandingkan daerah bersuhu lainnya. Dan salah satu ikon Inuvik yaitu Our Lady of Victoria Courts, yang dimana gereja Katolik yang lebih dikenal sebagai Iglo Courts. Bangunan yang berdiri sejak tahun 1950-an ini dirancang menyerupai rumah tradisional masyarakat Inuit. Bentuk kubahnya tentunya membuat gereja menjadi objek paling banyak difoto di kota. Dan keunikan bangunan juga enggak hanya terlihat dari tampilannya, gereja ini juga dibangun dengan teknik khusus agar mampu bertahan di atas lapisan permafrostnya tanpa merusak struktur tanah yang membeku. Dan hingga kini Iglo Courts masih aktif ya, digunakan sebagai tempat ibadah sekaligus juga menjadi destinasi wisata yang paling sering dikunjungi wisatawan. Di tengah suhu ekstrim, Inuvik di Kanada memiliki fasilitas yang cukup mengejutkan, yaitu Inuvik Community Greenhouse. Rumah kaca komunitas ini berdiri di bekas arena hoki es dan menjadi tempat warga menanam berbagai sayuran,
buah serta bunga. Hasil panennya dijual kepada masyarakat maupun disumbangkan ke bank makanan tempat ya, makanan setempat. Keberadaan rumah kaca tentunya menjadi simbol bagaimana masyarakat beradaptasi dengan lingkungan yang keras sekaligus meningkatkan ketahanan pangan di wilayah utara Kanada. Demikian pendengar, salah satu kota di Kanada yang tidak pernah bertemu malam yaitu Nunavik, tentunya dengan segala keunikannya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Mendingan waktu berinjak pukul 17 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Kami tim yang bertugas dari Ternate siang tadi hingga sore hari ini harus pamit undur diri ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan nantinya untuk Ternate sore lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Titi Kirana. Saya Maisar pamit undur diri bersama rekan yang bertugas. Selamat menikmati waktu sore Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma...

Pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara menilai kesiapan rantai pasok pangan lokal menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program MBG. Presiden Paraguay Santiago Pena menetapkan Selasa 30 Juni 2026 sebagai hari libur nasional setelah timnas Paraguay menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Jerman pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Titi.

0: Berita pertama, Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara menilai kesiapan rantai pasok pangan lokal menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Berikut laporan Davi Baba.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Maluku Utara menilai kesiapan rantai pasok pangan lokal menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di daerah. Persiapan tersebut dinilai penting agar manfaat ekonomi dari program nasional itu dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara Sakop dalam kegiatan media briefing Torang PAPBN edisi Juni 2026. Menurut Sakop, isu kesiapan rantai pasok lokal menjadi tema utama yang diangkat karena berkaitan langsung dengan dampak ekonomi yang akan ditimbulkan dari implementasi program MBG. Sakop mengatakan pelaksanaan program MBG akan membawa alokasi dana pemerintah pusat dalam jumlah besar ke Maluku Utara. Karena itu daerah harus mampu menyiapkan kapasitas produksi pangan agar dana yang beredar tidak justru mengalir keluar daerah, melainkan menjadi penggerak ekonomi lokal. Ia mengingatkan peningkatan permintaan bahan pangan akibat pelaksanaan program MBG harus diimbangi dengan ketersediaan pasokan dalam daerah. Apabila pasokan lokal tidak mencukupi, kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga pangan dan mendorong inflasi.
2: Oleh karena itu, kesiapan kapasitas produksi pangan di tingkat lokal mutlak diperlukan. Ini agar perputaran dana yang besar tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian di Maluku Utara. Jika tidak dikelola dengan baik, permintaan bahan pangan yang pangan segar terutama skala besar dari program MBG ini, jika tidak diimbangi dengan kecukupan pasokan lokal, ini berpotensi memicu kenaikan harga ya, inflasi harga pangan yang cukup signifikan di pasar. Hal ini tentunya akan berdampak negatif pada daya beli kelompok masyarakat rentan atau penerima bantuan sosial yang sangat peka terhadap perubahan harga.
1: Lebih lanjut, Cakup mengungkapkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Maluku Utara saat ini adalah terbatasnya kemampuan sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sebagai contoh, sekitar 62% kebutuhan beras di Maluku Utara masih dipenuhi melalui pasukan dari luar provinsi.
2: Masalah utama yang kita hadapi saat ini adalah struktur pertanian di Maluku Utara yang masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan domestik. Sebagai contoh, saat ini sekitar 62% kebutuhan beras di wilayah Maluku Utara ini masih didatangkan dari luar provinsi.

0: 26. Paraguay memastikan tiket ke babak 16 besar usai mengalahkan Jerman melalui adu penalti. Los Guardianes bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan sebelum akhirnya menang lewat drama adu penalti 4-3. Pada pertandingan tersebut, Julia Enzico membawa Paraguay unggul lebih dulu melalui sundulan di babak pertama. Namun, Kai Havertz berhasil menyamakan kedudukan untuk Jerman pada babak kedua. Jerman sempat mengira telah mencetak gol kemenangan melalui sundulan Jonathan Tah di babak perpanjangan waktu, akan tetapi gol tersebut dianulir melalui tinjauan VAR yang memicu perdebatan. Laga kemudian berlanjut ke babak adu penalti. Meski sempat gagal dua kesempatan, Paraguay akhirnya memastikan kelolosan setelah Jose Canel sukses mengkecoh kiper Manuel Neuer pada tendangan penentu. Usai kemenangan tersebut, Santiago Pena menyampaikan ucapan selamat kepada tim nasional melalui akun media sosial X, dan ia menyebutkan kemenangan itu menjadi kemenangan kebanggaan bagi seluruh rakyat Paraguay karena mencerminkan semangat juang, keyakinan, dan kegigihan bangsa. Pena mengatakan hari Selasa 30 Juni 2026 sebagai hari libur nasional bagi negara tersebut. Hal itu pun dibagikan di X dengan foto dirinya yang sedang menandatangani sebuah dekrit lengkap dengan isi dekrit tersebut. Ini bukan kali pertama Pena menetapkan hari libur nasional untuk merayakan pencapaian sepak bola negaranya. Pada September tahun lalu, ia juga mengumumkan hari libur setelah Paraguay memastikan kembali tampil di Piala Dunia sejak 2010. Pada babak 16 besar, Paraguay akan menghadapi pemenang pertandingan Prancis melawan Swedia. Jika kembali meraih kemenangan, Paraguay berpeluang menyamai pencapaian terbaik mereka di Piala Dunia dengan melangkah hingga babak perempat final. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, kekalahan dua raksasa sepak bola Eropa, Jerman dan Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 membawa suasana berbeda di kota Tidore, Kepulauan, Maluku Utara. Bukan hanya kekecewaan yang dirasakan para pendukung, mereka juga harus menjalani tradisi khas masyarakat setempat yang dikenal dengan istilah Batobo, yakni dijeburkan atau berenang di laut sebagai bentuk konsekuensi atas kekalahan tim yang didukung. Berikut laporan Faisal Amin.
1: Kekalahan dua raksasa sepak bola Eropa, Jerman dan Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 membawa suasana berbeda di kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Bukan hanya kekecewaan yang dirasakan para pendukung, mereka juga harus menjalani tradisi khas masyarakat setempat yang dikenal dengan istilah Batobo, yakni dicebrukan atau berenang di laut sebagai bentuk konsekuensi atau kekalahan tim yang didukung. Pendukung tim nasional Jerman menjadi yang pertama menjalani tradisi tersebut setelah tim berjuluk The Mannschaft harus mengakui keunggulan Paraguay dalam pertandingan yang berlangsung pada Selasa 30 Juni 2026. Kekalahan itu sekaligus mengakhiri langkah Jerman di ajang Piala Dunia 2026. Tak berselang lama, nasib serupa dialami para pendukung timnas Belanda. Tim yang berjuluk The Orange harus angkat koper setelah takluk dari Maroko melalui drama adu penalti yang berlangsung sengit. Hasil tersebut membuat para pendukung Belanda di Tidore tak bisa menghindari tradisi Batobo yang telah lama menjadi bagian dari kemeriahan Piala Dunia di daerah tersebut. Sejak hasil pertandingan dipastikan, para pendukung kedua tim langsung dikumpulkan oleh rekan-rekan mereka dan diarak menuju sejumlah lokasi yang menjadi pusat pelaksanaan tradisi Batobo. Beberapa titik yang ramai dipadati warga diantaranya di Pelabuhan Rum, Tanjung Seli dan Tanjung Tongwai, serta kawasan Pantai Tugulufa. Di lokasi tersebut, para pendukung Jerman dan Belanda satu persatu diceburkan ke laut. Suasana berlangsung meriah dan penuh gelak tawa, meski menjadi korban tradisi, para pendukung menerima hukuman tersebut dengan sportif sebagai bagian dari keriuhan menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Tradisi Batobo sendiri telah menjadi fenomena unik yang selalu mewarnai setiap gelaran Piala Dunia di kota Tidore, Kepulauan. Masyarakat kota Tidore, Kepulauan menjadikan sebagai bentuk hiburan sekaligus simbol sportivitas antar sporter. Siapapun yang tim favoritnya kalah harus siap menerima konsekuensi berupa berenang atau diceburkan ke laut oleh sesama pendukung maupun warga. Keunikan inilah yang membuat atmosfer Piala Dunia di Tidore berbeda dengan daerah lain. Tradisi tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk perundungan atau permusuhan, melainkan menjadi bagian dari budaya kebersamaan yang dibangun di atas semangat persahabatan dan kecintaan terhadap sepak bola. Setiap kali ada tim unggulan yang tersingkir dari turnamen, kawasan pesisir seperti Pelabuhan Rum, Tanjung Seli, dan Pantai Tugu Lufa selalu dipenuhi warga yang ingin menyaksikan prosesi Batobo.

0: Momen tersebut bahkan kerap menjadi tontonan yang menghibur sekaligus mempererat hubungan antar komunitas pendukung berbagai negara. Bagi masyarakat Tidore, Batobo bukan sekedar tradisi mencemplukkan pendukung tim yang kalah ke laut, melainkan simbol bahwa dalam sepak bola kemenangan dan kekalahan harus diterima dengan lapang dada. Tradisi ini pun terus menjadi salah satu warna khas euforia Piala Dunia di kota Tidore Kepulauan, memperlihatkan bagaimana olahraga mampu menjadi sarana mempererat persaudaraan, membangun sportivitas, serta menghadirkan hiburan yang unik di tengah masyarakat. Reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Mbak Justia. Silakan informasinya.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Selasa 30 Juni 2026. Di mana kondisi cuaca pada malam hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Bacan, Kobi dan sekitarnya, dan pada dini hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari diperkirakan umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kau Ibu Jelolo Wasile, Obama, Bat, Rata Tidore, dan sekitarnya pada siang sore hari. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km/jam, suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 75 hingga 90%. Dan untuk formasi perakiran tinggal lemah signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih Mbak Justia untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi, teknik montase Adrian, desk editor Davi Baba menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,

0: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk hari ini Selasa 30 Juni 2026, hari terakhir kita di bulan Juni ya pendengar ya. Saya Titi dan juga Bung Adrian menemani waktu Anda sore ini hingga malam nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah yang ada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya, azan maghrib untuk hari ini pada pukul 18.42 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandangan azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muammar ZA membacakan Quran Surat At-Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

0: Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk anu umat muslimin dan muslimah. Pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
3: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Pendengar disampaikan selama menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Cek fakta program Masatu Radio Republik Indonesia. Saudara, sebuah video beredar di media sosial TikTok mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa memberikan klarifikasi langsung terkait program baru bantuan dana hibah dari pemerintah yang resmi dibuka. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun TikTok @1085085355506060 pada Kamis 25 Juni 2026. Unggahan tersebut menampilkan gambar Purbaya mengenakan batik coklat hitam tengah menyampaikan informasi terkait dengan pendaftaran program bantuan dana hibah dari pemerintah yang baru diresmikan melalui akun TikTok tersebut. Program baru dari pemerintah sudah resmi dibuka. Jadi untuk pengguna TikTok silakan daftar melalui akun ini. Tulis nama dan asal dari mana, nanti kami data berkas Anda. Ayo mendaftar sekarang. Nah, begitulah narasi yang diucapkan Purbaya dalam video berdurasi 14 detik tersebut. Pengunggah juga menuliskan nomor WA yang bisa dihubungi dan ajakan dalam cuplikan video agar masyarakat dapat segera mendaftar. Dan hasil cek fakta untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri akun pengunggah video. Akun TikTok tersebut menggunakan foto profil bergambar logo centang biru, memiliki sebanyak 593 pengikut dan mencantumkan keterangan pada profilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin mendaftar bantuan program dana hibah 2026, silakan daftar melalui nomor WA. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Purbaya dan tidak memiliki kehubungan dengan Menteri Keuangan tersebut. Akun TikTok resmi Menteri Keuangan memiliki tanda verifikasi centang biru dan diikuti sebanyak 464,8 ribu pengikut. Sementara itu, akun Instagram resminya menggunakan nama pengguna @menqri. Tirto juga menelaah video secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik seperti ini sering ditemukan pada konten yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelusuran, klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan klarifikasi terkait program bantu program baru bantuan dana hibah 2026 melalui akun TikTok dan nomor

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam kali ini ya, di 30 Juni 2026. Dan tentu hari ini sejarah mencatat pendengar bahwa Jerman dan Belanda harus pulang gitu ya. Ada yang bahagia, ada yang bersedih, ada yang patah hati, ada yang bad mood ya, ada yang gak terima ya. Tapi memang begitulah pertandingan ya, harus siap menang, harus siap kalah ya pendengar ya. Jangan cuma siap menang aja tapi gak siap untuk kalah. Ada cayu untuk semuanya. Kalaupun tadi di Tidore juga ada yang namanya selebrasi. Selebrasinya apa? Selebrasinya Batobo gitu kan ya. Biasanya kan ngasih gol baru ada selebrasinya kan. Tapi tidak lah ya. Yang pastinya lagi nanti kita akan berkabar informasi-informasi lainnya, termasuk juga informasi terkait dengan Piala Dunia mendengar ya. Di laga yang berlangsung tadi dari jam 12 ya. Oh, tadi dini hari ya, jam 2 ya pendengar ya, hingga siang tadi pendengar ya. Dan pastikan Anda masih selalu setia bersama kami di 101,8 FM Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate untuk malam ini. Oke, sudah jam 7 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Makan malam udah belum? Kalau belum ya segera makan malam gitu. Kalau sudah ya kenyang dong berarti ya pendengar ya. Ada yang jelas Pro 1 Ternate masih akan menemani waktu Anda mendengar ya hingga nanti tuntas pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan pun ya kami juga masih akan menyiarkan secara langsung jalannya laga Piala Dunia. Ini sudah masuk di fase gugur pendengar ya. Kalau udah kalah ya nggak akan masuk lagi di 16 besar ya. Oke, besok di 1 Juli 2026 mulai dari jam 2 dini hari pendengar ya, akan mempertemukan runner up grup E versus runner up di grup I pendengar ya. Sedangkan untuk paginya jam 6 pagi juara grup I versus peringkat 3 grup C. Jadi nanti kita cek kembali deh ya. Dan jam 8-nya pendengar, jam 10. Jadi besok Pro 1 Ternate akan menyiarkan 3 laga berturut-turut dalam gelaran Piala Dunia 2026 ya. Kalau oh iya tadi juga 3 ya. Besok juga 3. 4 malahan malam hari. Oh enggak, ini udah jam 10 sudah masuk jam 1 ya kalau untuk wilayah timur ya pendengar ya. Oke, pastikan tetap memantau siaran Pro 1, pasti akan ada banyak informasi-informasi terkait dengan Piala Dunia yang sementara ini sedang banyak diperbincangkan ya. Yang nongki-nongki ya di kafe ataupun nongkrong di pangkalan ojek gitu kan, yang paling banyak dibahas ya Piala Dunia kan pendengar ya. Terlepas walaupun negara kita Indonesia belum masuk, tapi ya tetaplah berkhianat sejenak gitu ya dengan mendukung negara lain ya mendengar. Oke, ada beberapa kabar lainnya nanti akan kami hadirkan untuk menemani waktu malam Anda kali ini. Pastikan Anda masih selalu setia bersama kami di 101,8 FM. Ada yang mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 1 RRI Ternate juga. Selamat malam. Ada Elemen dengan lagunya Pergilah Adinda untuk semuanya. Masih di Ternate Malam Pro 1 RRI Ternate.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk kali ini ya. Senyumin dulu aja kata Vidi ya. Iya sih, disenyumin aja pendengar ya. Kalau sudah waktunya bergerak, yo lanjutkan aksinya gitu ya. Apa ini ya? Entahlah. Pendengar dari portal RRI.co.id ya, kita coba kita coba untuk berbagi informasi dulu ya. Oke, yang pastinya lagi dari Maluku Utara ya, informasi-informasi daerah terlebih dahulu pendengar. Untuk kali ini nih yang prediksi Pak Bapak siapa? Bapak Wakil Wali Kota ya, di mana prediksi beliau kan gitu ya. Akhirnya berhasil melaju ke 16 besar Piala Dunia 2026. Dan pun ya, erupsi 1000 meter pendengar, masyarakat diminta tetap patuhi rekomendasi PGA Dukuno. Selain itu juga Bupati Halmahera Tengah juga memberikan kepastian bantuan sosial akan tepat sasaran bagi masyarakat ya. Pun ada kabar lainnya yakni kebiasaan yang sepele bisa menjadi penyebab Anda mengalami infeksi saluran kemih. Bisa ditebakkan kebiasaan apa? Nahan pipis biasanya ya pendengar ya, nggak boleh. Yang jelasnya lagi ada kabar lagi pendengar, itu yang kabar-kabar daerah. Selain itu kalau untuk kabar nasional, walaupun nanti kita akan mengupdate informasi-informasi nasional dari program 3 jam 9 malam, nggak apa-apa dong kalau kita spill terlebih dahulu ya. Di mana PPATK mengatakan Bekasi Utara ranking 5 kecamatan dengan aktivitas judol tertinggi Bekasi. Selain itu juga pendengar, Merpati Bali menjaga rekor sempurna di Mandiri Kejurnas Antar Klub 2026. Ini kabar Olimpik ya. Selain itu juga pendengar, dua raksasa Eropa tumbang, Jerman dan Belanda tersingkir dramatis dari Piala Dunia. Apakah Piala Dunia nanti akan seseru, tahun ini akan seseru Piala Dunia di 4 tahun yang lalu ya. Soalnya ada ini loh, raksasa Eropanya tumbang loh soalnya. Pasti seru lah ya, kita masih punya bintang-bintang lainnya kan ya. Itu beberapa informasi kilasan aja dulu ya, nanti kita kabarkan untuk Anda pendengar ya. Oke. Dari dunia hiburan juga ada kabar, usai vakum selama 4 tahun ya, Tulus akhirnya kembali lewat lagu Teh Hijau. Hoi. Mau diet ini kayaknya Tulus ini ya, tapi nanti deh, nanti kita kabarkan untuk Anda. Selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101,8 FM. Anda yang hari ini mungkin sedang merayakan hari bahagia Anda, hari jadi Anda, atau anniversary apapun itu, semoga berbahagia, semoga harapan-harapan yang baik, yang bagus bisa tercapai pendengar ya. Anda yang mungkin hari ini sedang berduka, salah satu mantan kepala RRI Ternate. Beliau di tahun berapa ya? 2013 kalau nggak salah, 2014, pokoknya sekitar segitulah ya. Bapak Joko Purnomo pendengar tadi dikabarkan menghembuskan nafas terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mudah-mudahan diberikan tempat yang indah di sisi Yang Maha Kuasa ya pendengar ya, dan tentunya keluarga diberikan ketabahan ya, karena bagaimanapun juga ya semua, kita semuanya itu ada calon-calon penghuni makam ya pendengar ya. Oke deh, yang pasti masih kami temani Anda di Ternate Malam pendengar, dan untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, sebagai informasi awal dulu ya, kumandang azan Isya malam hari ini pada pukul 19:57 waktu Indonesia Timur. Masih agak lama ya. Jadi yang belum maghrib, ayo maghrib dulu, masih ada waktu ya pendengar ya. Nah, kali ini kami hadirkan terlebih dahulu pendengar ada satu lagu dari Budi Doremi bareng sama Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu. Apa ini?
Oh deh, kita dengarkan aja dulu lagunya gimana sih. Tetap di sini di Ternate Malam Pro 1 RRI Ternate.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Dari Terry, pendengar dengan janji manismu, dan Anda masih kami temani ya di Ternate Malam kali ini, pendengar ya. Jalanan cukup sepi untuk saat ini di murid yang ke-42 dari jam 7 malam ya. Untuk Anda yang sementara ini mungkin masih dalam perjalanan, entah mau pulang, entah mau kemana, mudah-mudahan ya dilancarkan perjalanannya, selamat sampai dengan tujuan ya pendengar. Yang pasti yang bawa kendaraan sendiri, bawa motor sendiri, bawa mobil sendiri, fokus dengan kendaraan Anda pendengar, karena ya kalau nggak fokus ya ada kemungkinan ya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan di awalnya kan. Jadi fokuslah menjalani sesuatu, harus fokus kan ya. Bawa motor fokus, bawa mobil fokus, kerja juga fokus gitu kan pendengar ya. Makan juga harus fokus makan gitu kan. Oh deh. Nah, kita ke kabar terlebih dahulu. Tadi sudah dikabarkan ya dari daerah terlebih dahulu. Case spill-nya tadi udah ya, hanya 3 berita tadi kalau enggak salah. Kita coba berbagi satu dulu sebelum kita menanti untuk kumandang azan Isya ya untuk malam hari ini. Pendengar utamanya Anda yang ada di Halmahera Utara ya, pos pengamanan gunung api PGA Dukuno pendengar di Halmahera Utara telah melaporkan ya, telah terjadi erupsi Gunung Dukuno setinggi kurang lebih 1000 meter pada 30 Juni hari ini, tadi sore sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur, berarti baru ya. Oke ya pendengar ya. Pengamat Gunung Dukuno Bapak Bambang Sugiono juga mengungkapkan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah utara, dan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 10 mm dan durasinya 49,06 detik pendengar ya. Mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin sehingga area landaan abunya tidak tetap. Pos PGA Dukuno juga mengingatkan masyarakat yang ada di sekitar Gunung Dukuno supaya selalu menyediakan masker ya untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan. Pendengar itu sih yang dikabarkan untuk kali ini, dan pun nanti kita juga akan berkabar kabar-kabar lainnya dari Halut, udah ada kabar dari Halteng juga pendengar. Kepastian yang diberikan oleh Bupati Halmahera Tengah terkait dengan bantuan sosial yang nantinya bisa tepat sasaran bagi masyarakat penerima ya. Oke, kita dengarkan. Oh iya, azan Isya tadi 19.57 ya pendengar ya. Kita nantikan kumandang azan Isya terlebih dahulu pendengar. Kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami, lagu-lagu religi menanti kumandang azan Isya pada pukul 19 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Pendengar untuk Anda, utamanya umat muslimin dan muslimah, pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

Lintas informasi program Masa atau Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, usai penyerahan penghargaan kepada para penerima apresiasi pada peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-33, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji didampingi Wakil Bupati Ahlan Jumadil, Sekretaris Daerah Bahri Sudirman serta unsur Forkompinda Halmahera Tengah menyampaikan komitmen pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial dan pelayanan dasar. Di hadapan para penerima penghargaan, khususnya penerima penghargaan Lansia Tangguh, Rota Sofala dari Desa Nur Weda, Kecamatan Weda, Bupati Ikram menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama kelompok rentan. Menurutnya, sejak tahun 2023 hingga 2026, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah memberikan insentif kepada seluruh lanjut usia sebesar Rp500.000 per bulan. Dana tersebut dititipkan kepada pemerintah desa untuk kemudian disalurkan kepada para penerima manfaat setiap bulannya. Ditambahkan, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya para lansia yang telah berjasa dalam pembangunan desa. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat, memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk kali ini, dan selamat malam yang baru saja bergabung di Pro 1 Ternate Malam ini ya. Dan masih akan kami hadirkan informasi-informasi berita-berita dari wilayah Maluku Utara dan pun dari nasional bahkan internasional untuk menemani waktu malam Anda kali ini. Ada yang punya agenda atau acara malam ini, hadir nanti pendengar ya. Kami ingatkan sudah hampir jam 8:30, kalau undangan Anda, undangan acara Anda jam 9, paling tidak hari ini sudah atau saat ini sudah mulai prepare lah pendengar ya, atau bahkan sudah on the way gitu ke tempat aktivitas, ke tempat tujuan Anda. Yang pasti mudah-mudahan acara Anda di malam hari ini berjalan lancar dan apa ya, target sih ya, pokoknya lancar semuanya lah pendengar ya. Yuk kita berbagi kabar lagi, masih di portal RRI.co.id untuk ragam kabar informasi kita di malam ini pendengar ya. Kalaupun tadi dari Halmahera Tengah dikabarkan Pak Bupatinya memberikan kepastian bahwa bantuan sosial akan tepat sasaran bagi masyarakat ya. Pun erupsi setinggi 100 meter gunung api Dukuno di Halmahera Utara, jadi masyarakat diminta untuk tetap patuhi rekomendasi dari PGA ya. Itu ya, karena ya semuanya untuk keselamatan semua bersama ya. Pun pendengar ya, kabar lainnya yang ringan-ringan aja sih ini ya. deh, nasional dulu deh pendengar ya, kabar nasional di mana dikabarkan pula untuk saat ini masih dari portal rri.co.id pendengar. Oke, kabar Olimpik ada. Dan ternyata kalau Dukuno tadi abu kolomnya mencapai 1000 meter, di wilayah Jawa Timur juga Gunung Semeru juga mengalami erupsi pendengar ya. Tapi kolom abunya 900 meter ya. Kita coba cek informasinya. Oke, jadi kita ke Lumajang sejenak. Di mana Gunung Semeru yang ada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur ini kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom letusannya mencapai 900 meter di atas puncak pada Selasa siang pendengar ya. Kalau Dukuno tadi sore ya, petugas pos pengamatan Gunung Semeru Bapak Sigit Rian Alfian mengatakan kalau erupsi terjadi pada pukul 13:04 waktu Indonesia Barat dan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke timur laut dan timur ya. Dijelaskan erupsi juga terekam di seismogram dengan amplitudenya maksimal 21 mm dengan durasinya selama 99 detik. Berdasarkan hasil pemantauan pendengar, Gunung Semeru tercatat mengalami 5 kali erupsi sejak pukul 00.16 waktu Indonesia Barat hingga 13.00 dengan tinggi kolom letusan sekitar antara 500 hingga 900 meter di atas puncak ya. Himbauan kembali untuk masyarakat waspada potensi awan panas, guguran lava dan aliran lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru, terutama Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat serta anak-anak sungai yang terhubung dengan Besuk Kobokan, yaitu di masing-masing daerah pastinya. Selain itu pendengar juga ada kabar ya. Ada kabar lainnya lagi. Oke. Oh ini Menpora Mas Dito ya, mantan sih, mantan Menpora ya. Oke. Mengungkapkan rahasia turun 40 kg saat diperiksa, pantesan kok agak kurusan gitu ya. Ternyata emang turunnya drastis ya, 40 kilo mendengar ya. Ada nanti kabarnya ya. Oke, ini di mana mantan Menpora disebut diperiksa KPK untuk sprindik baru kasus dugaan kuota haji. Loh, kok bisa ini Menpora kok ada masalah terkait dengan kuota haji? Oh deh.
Semuanya ada di portal rri.co.id. Ragam informasi-informasi terkini untuk Anda pun, pendengar. Mantan Menteri Pendidikan Mas Nadiem, ya, kenapa banding ya atas vonis 10 tahun penjara yang sudah dijatuhkan kemarin. Nah, boleh-boleh aja, kita tunggu aja nanti selanjutnya seperti apa kabarnya ya. Selain itu, pendengar, nanti akan kita update kembali informasi-informasi nasional ya, bersama dengan Protek Program 3 nanti jam 9 malam ya. Terupdate nantinya akan penyampaian Warta Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat malam ini yang yang sudah pantau-pantau siaran Pro 1. Mama Indah, selamat malam. Bunda Esther, selamat malam ya. Bu Otis, Pak Mukhlis, Bunda Natalia juga selamat malam semuanya. Bu Farida ya. De Om Jojo ya, selamat malam untuk semuanya. Dan pendengar, kita break sejenak ya. Kita apa ini ya? Ada lagu dari Bernadia dengan Kini Mereka Tahu untuk semua.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau Strike Finder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

0: Di Ternate Malam Pro 1 RRI Ternate, pendengar ya, dan selamat malam Anda yang baru saja bergabung, baru saja mendengarkan siaran Pro 1 Ternate malam hari ini ya. Selamat bergabung pendengar, sudah pukul 20 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur ya. Bagaimana kondisi Anda? Belum mengantuk kan? Ada yang bilang semangat tuh dari tadi, belum tidur soalnya, dari semalam belum tidur. Ya Allah, jangan begitulah. Banyak gara-gara bola saja ya, pada kurang istirahat ya. Ada yang bilang gak apa-apa, kan cuma 4 tahun sekali aja gitu kan. 4 tahun sekali kalau sebulan full seperti itu, apa gak habis tuh darah ya, gak pernah tidur malam ya. Oh deh, Bung Tasnim selamat malam ya. Oke, seru ya kalau bercerita ya pendengar ya. Mama Indah selamat malam juga, Bung Oti selamat malam ya. Ada aja ya. Nah, ini kabar-kabar lain dari portal RRI.co.id pendengar, di mana lo kok kabar nasional. Kita balik ke Maluku Utara dulu ya. Kabar-kabar dari Maluku Utara pendengar, ada apa lagi? Oke, ya, udah tadi ya, udah ini benar-benar ya. Di mana ada kabar lainnya lagi? Hasil ini, hasil Piala Dunia ya benar-benar ya. Ini hasil pertandingan Piala Dunia 2026 untuk babak 32 yang sudah berlangsung dan masih juga berlangsung ya pendengar ya. Afrika Selatan Kanada dengan nilai skor 0-1, Brasil Jepang 2-1, Jerman Paraguay 1-3-4 ya, Belanda Maroko 2-3 pendengar. Ini ya, banyak yang kecewa ya kalau seperti ini. Lantas untuk jadwal pertandingan pendengar pada malam nanti ya. Malam nanti, ini udah malam sih nanti deh pendengar ya. Anda bisa mengikuti dan Anda bisa mendengarkan melalui Pro 1 Ternate, Pantai Gading versus Norwegia pendengar ya. Jam berapa itu ya? Jam 12 WIB. Berarti jam 2 ya. Pun ada juga Prancis versus Swedia, ini yang ditunggu-tunggu Prancisnya ya pendengar ya. Jam 4 pagi, besok pagi berarti. Selain itu juga ada Meksiko Ekuador nanti Anda bisa mengikuti dari jam 10 sampai selesai. Dan yang terakhir ini juga seru, yang terakhir nih, Inggris versus Kongo pendengar ya. Oke, pada jam 2 dini hari lagi nih, jam 11 WIB soalnya ya. Ayo, mana yang Anda jagokan? Saya jagokan yang menang aja lah. Itulah, jagokan yang menang aja ya pendengar ya. Oke. Dan pun ya, sekali lagi pendengar, Anda bisa mengikuti jalannya laga Piala Dunia 2026 di mana sudah masuk di 32 besar ya pendengar ya. Oke, Pantai Gading Norwegia, Prancis ketemu sama Swedia, Meksiko versus Ekuador, dan Inggris versus Kongo ya. Mudah-mudahan yang Anda jagokan bisa menang. Amin ya, amin ya. Oke. Lantas pendengar, kabar apa lagi yang lain? Kalau nasional, nanti sesaat lagi kita akan update berita-berita nasional dalam penyampaian Warta Sentral bersama dengan Program 3 Jaringan Berita Nasional. Nah, kalau untuk Olimpik ya, ini jadi ini apa ini ya, basket ya, basket. Oke, pendengar, CLS Surabaya bangkit dan menaklukkan Scorpio Bandung. di Mandiri Kejurnas 2026. Kita ke Semarang sejenak, di mana CLS Surabaya meraih kemenangan penting pada kategori putri usia 16 Mandiri Kejurnas Antar Klub 2026 ya. Di mana mereka menundukkan Scorpio Bandung dengan skor 5-9-3-8 di Sahabat Arena di Semarang pada hari Senin kemarin 29 Juni 2026 ya. Itu sih jelasan kabarnya aja ya pendengar ya. Selain itu juga di mana Aime Winanda yang menjadi penyumbang angka terbanyak bagi CLS Surabaya, dan juga Gerol Risto menilai adaptasi, komunikasi, dan kepercayaan diri itu menjadi faktor kemenangan ya. Itu dulu ya kabarnya pendengar. Kita sesaat lagi nanti akan bergabung kembali bersama dengan program Matiga. Kita akan mengupdate informasi-informasi di nasional, mancanegara, bahkan olahraga ya, bersama dengan Pro 3 Warta Sentral pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
3: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
1: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Ruli Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
5: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
4: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
1: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
7: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
3: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada

0: meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
1: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Oke. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta
2: 0 juta,
1: ya?
2: 0 juta,
1: 0 juta. 0 itu 0. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
0: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
4: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
5: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
4: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
6: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Gitu. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
5: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Tidak terasa program.
8: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqrar akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat

0: Tingkat risiko produknya, industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
1: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya, untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000, karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
0: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
2: Merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
0: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
5: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
6: Ini yang sekarang berjumlah 1.293, yang kembali 1.291, yang tadi wafat meninggal dunia di sana dan satu pulang pulang ke sana. Kita bangga dan berbahagia.
5: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
7: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
8: Untuk penyambutan ya, kloter Sapu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH yang berkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
7: Baik, dan pendengar, di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter-kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Madasari melaporkan.
9: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
10: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
11: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
9: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
12: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
13: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga mikap, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
12: Pada laga ini, tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
14: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
13: Ya, itulah.
14: Cuman tadi, ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Fajar pasti menang.
12: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul, tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
3: Tahu dong.
2: Apaan sih ya?
3: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
3: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
2: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
3: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
2: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya.
3: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
2: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
4: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahan

0: Pendengar kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah kita ikuti bersama Warta Sentral bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional Ternate Malam. Saya Titi dan juga ada Bung Adrian masih akan menemani waktu malam Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda yang mungkin sedang kasmaran pendengar ya, lagu ini cocok deh ya. Sumpah cintaku, sumpah cintaku maksudnya pendengar ya. Ini satu lagu keroyokan ya pendengar ya. Kok keroyokan sih ya? Semua, sumpah cintaku semua gitu ya. Ada Yofi, ada juga siapa ini ya? Rio Febrian, ada Marcel, Hedi Yunus, ada Fatur, ada Dudi Oris ya. Jadi gotong royong lagunya ya. Oke, okay. Spesial untuk Anda yang masih setia memilih Pro 1 ternyata sebagai teman dengar Anda. Dan pun ya, yang sedang berbahagia aja lah pendengar ya. Ada kabar apa di hari ini? Kalau sudah jam lebih dari jam 9 malam, kita pilah-pilah ya pendengar ya kabar untuk Anda. Yang jelas kabar-kabar yang kami hadirkan dari portal resmi kami rri.co.id. Jadi gak ada kabar yang gak benar ya, no hoax ya pendengar ya. Bisa langsung masuk di portal kami pendengar, boleh baca langsung di situ ya, karena banyak banget informasi atau berita yang sudah di share oleh teman-teman reporter kita pendengar ya. Anda yang mungkin kita ngomongin masalah tidur ya. Masalah tidur. Iya pendengar, karena jam-jam malam nih ya. Walaupun memang belum jam tidur Anda, tapi enggak apalah ya untuk kita berbagi informasi untuk Anda. Untuk Anda yang mungkin agak kesusahan untuk tidur malam ya. Jadi apa yang mengalami insomnia itu memang sangat-sangat menderita ya pendengar ya. Mau tidur tapi enggak bisa tidur ya, itulah ya. Beruntunglah untuk Anda yang gampang tidur, termasuk siapa coba. Nah, insomnia pendengar merupakan gangguan tidur yang membuat seseorang itu sulit tidur ya. Bisa jadi tidur tapi tiba-tiba kok kebangun di tengah malam ya, atau bangunnya terlalu pagi sehingga tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup, kan itu kan. Selain menerapkan pola hidup yang sehat, ternyata mengkonsumsi beberapa jenis makanan juga dipercaya bisa membantu untuk meningkatkan kualitas tidur kita ya. Dari laman Halodoc ada satu makanan ya yang bisa membuat bisa kita atasi yang namanya insomnia. Apa itu? Kiwi. Semir sepatu. Bukan pendengar, ini buah ya. Buah ini ada kandungan antioksidan dan serotonin ya, yang mana dia punya peran atau perannya dalam membantu mengatur siklus tidur sehingga tubuh lebih mudah istirahat ya. Selain kiwi yang harganya tidak murah pendengar, bisa juga disiasati dengan kacang almond ya, atau ikan berlemak seperti salmon ya. Ini juga bagus untuk dikonsumsi guna membantu meningkatkan kualitas tidur kita ya. Almond ada kandungan magnesium yang berperan dalam relaksasi otot, sedangkan ikan berlemak kaya akan vitamin D dan asam lemak omega 3 yang juga bisa mendukung produksi hormon tidur. Minuman seperti susu hangat dan teh chamomile juga sering dikonsumsi untuk bisa membantu tubuh menjadi rileks sebelum tidur ya. Susu itu ada kandungan triptofannya yang bisa membantu pembentukan melatonin ya, hormon bahagia ya. Sedangkan chamomile dipercaya punya efek menenangkan sehingga bisa membantu kita untuk lebih mudah terlelap pendengar ya. Meskipun beberapa makanan dan minuman bisa membantu mengatasi insomnia, lagi-lagi pola hidup sehat ini juga menjadi kunci utama untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Kalau insomnia Anda berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan mengganggu aktivitas sehari-hari, kemana dong harus kita pergi? Ya konsultasi ke dokter lah pendengar ya, untuk mendapatkan penanganan yang memang sudah sangat sesuai ya. Itu pendengar ya. Yuk, kebiasaan hidup yang sehat ini juga harus diterapkan ya. Kata siapa?
ya kata teman-teman yang mengerti, kita hanya menyampaikan aja kan pendengar ya. Selain itu pendengar, nanti ada lagi kabar lainnya, yakni apa tadi ya, kabar lainnya masih dari dunia kesehatan ya, di mana udah tidurnya lama kok masih capek ya. Gitu kan kadang ini tidurnya udah lama banget tadi kayaknya tidak begadang mungkin ya. Bangunnya pun agak kesiangan tapi kok masih capek banget badannya. Apa yang salah sebenarnya dengan diri kita atau tubuh kita? Yuk pendengar, tidur selama 7 hingga 8 jam itu umumnya kan dianggap cukup ya untuk memulihkan energi tubuh kita. Tapi sebagian orang masih merasa lelah dan mengantuk meskipun sudah tidur dalam jangka waktu yang lama. Anda seperti itu? Kondisi ini sebaiknya tidak diabaikan karena bisa menjadi tanda adanya kebiasaan atau gangguan kesehatan tertentu. Nah, bahaya ini ya. Masih dari Halo Dok, lamannya yang kita publish pendengar ya. Salah satu penyebab tubuh tetap lelah meskipun sudah tidur cukup adalah kualitas tidur yang kurang bagus. Gangguan tidur seperti insomnia, sleep apnea bisa menghambat tubuh memperoleh istirahat yang optimal meskipun durasi tidurnya udah mencukupi. Gitu sih. Apalagi zamannya bola kayak gini, ya Allah, ya jam tidurnya berantakan banget kan pastinya ya pendengar ya. Selain gangguan tidur, rasa lelah yang berkepanjangan pendengar bisa dipicu karena adanya stres, pola makan yang kurang sehat, Anda mengalami dehidrasi, bisa juga karena kurangnya aktivitas fisik. Banyak banget ternyata penyebabnya. Nah, kondisi seperti ini bisa mempengaruhi proses pemulihan tubuh sehingga tetap merasa lelah walaupun durasi tidurnya kok kita rasa udah cukup gitu loh. Pada beberapa kasus tubuh yang terus-menerus merasa lebih lelah ya, yang bisa menjadi tanda adanya kondisi medis tertentu seperti mungkin Anda mengalami anemia, gangguan tiroid, diabetes atau kekurangan vitamin tertentu. Oleh karena itu, keluhan yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, ya kalau bisa sih jangan dianggap sepele dan perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Kemana? Ya ke dokter lagi lah pendengar. Oh, ada yang mau periksa, mau larinya kemana? Ke mall gitu ya. Bisa jadi sih ya. Ke mall itu kalau fulusnya bebel nggak apa-apa ya. Tambah stres nanti ya, jalan-jalan ke mall nggak bisa beli, tambah stres nanti. Oh deh, nanti kita berkabar-kabar lainnya ya pendengar, jangan lewatkan. Nanti di 22.30 kami juga akan menghadirkan Sandiwara Radio masih di Pro 1 RRI Ternate.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Pendengar, pukul 22 lebih 3 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti dulu pendengar ya, Sandiwara Radio malam hari ini, persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Warung Pintar Warga Bersinar, masih di Ternate Malam Pro 1 RRI Ternate.

0: Rudi. Dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
2: Banyak ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
3: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
2: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Dik.
3: Justru sekarang sekolahnya kehidupan. Namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple. Biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Gading, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang. Kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
0: kurangin rebahan,
1: perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.

Lingua dengan Takkan Habis Cinta ya untuk Anda. Dan lagu ini ada di kantong album Nostalgia Nusantara tahun 1996 mendengar ya. Cukup lama ya, cukup lama tapi gak lama banget ya. Untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 Ternate di Ternate Malam kali ini ya. Dan pendengar, untuk Ruang Rindu, sabar, kita masih ada 1-2 lagu lagi yang akan kita putarkan untuk Anda sebelum kami aktifkan line telepon di malam hari ini. Simponi Rindu, Mariam Berlina untuk semua.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Dari Umu pendengar ya, jika itu yang terbaik ya untuk semuanya. Dan yuk pendengar, sudah 55 menit dari jam 10 malam kali ini ya. Jam 10 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Yuk, Ruang Rindu diaktifkan untuk Anda yang mau gabungan, boleh ya. Lo belum aktif lo. Boleh bergabung di 312-552-1082, salah, 0821-2037-5180. Bisa request lagu, bisa selamat malam buat siapa gitu kan ya pendengar ya. Sekali lagi, Anda bisa bergabung di dua jalur. Lain telepon 312-5521, di WhatsApp juga boleh 0821-2037-5180. Bisa berkirim pesan singkatnya di WhatsApp, bisa telepon di nomor WhatsAppnya Pro 1 juga pendengar ya. Dan sebagai pembuka yuk, Oke, loh ini lagunya gimana ini? Lagu sendu dulu deh untuk semuanya.

0: Pendengar, ini dari Si dengan Apalah Arti Cinta untuk semuanya deh ya, yang masih setia di 101,8 FM Pro 1 RW Ternate-Ternate Malam. Yuk, drinkan kembali yuk. Line teleponnya 312-5521 0821 2037-5180. Ada yang mencoba bergabung, kita terima dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
0: Ya Pak, betul ya. Pak Jun
1: ada di Ternate ya.
0: Oke, gimana Pak Jun kabarnya malam ini?
1: Malam ini malam yang...
0: Yang apa?
1: Yang senang.
0: Oh yang senang. Kira malam ini malam panjang. Oh salah, kalau malam ini malam yang malam panjang.
1: Lewat malam panjang. Oh, ya toh.
0: Lewat ya, tunggu berapa hari lagi baru iya. Kita ketemu malam yang panjang iya. Lagi.
1: Ya sebentar, jam berapa?
0: Jam 12.
1: Pertama jam berapa Mbak Titi?
0: Jam 12.
1: Bukan, maksudnya bola kaki.
0: Hah? Oh sepak bola, sepak bolanya nanti jam 2.
1: Oh jam 2 sampai jam 6 ya?
0: Jam 2 sampai jam 4 lah ya. Masa main sampai 4 jam kayak empor itu pemainnya. Lari-lari di lapangan. Oke, gimana Pak Junaidi?
1: Ada lagu manca apa itu?
0: Lagunya apa yang diminta nih, akan coba dicarikan di sini. Ya,
1: manca negara.
0: Oh, lagu-lagu manca yang lama, yang baru?
1: Yang baru rilis, Mi.
0: Oke. Heh?
1: Ada tuh.
0: Lagunya siapa, Pak Jun?
1: Rilis, Mi. Let me go.
0: Rilis, Mi. Itu lagunya siapa? Nggak ada di sini ya?
1: Engelbert juga ada.
0: Sebentar, Pak Jun. Ini lama banget sih. Rilis Me, lagunya siapa ini?
1: Ada, kalau enggak ada sudah.
0: Oh, enggak ada kayaknya ini.
1: Peter Maffay sudah. Catalina. Peter Maffay, Catalina.
0: Okay. Catalina adanya, woi. Di Dragon, oh, nggak ada loh ini.
1: Nah, sudah di titis itu apa yang ada?
0: Oke, kita cari yang lama ya ini ya, lagu-lagu yang lama ya.
1: Iya, boleh.
0: Oh, deh, nanti dicarikan di sini.
1: Iya. Sudah kalau begitu untuk Mbak Titi, terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas. Okay. Sampai selesai dengan pulang dengan selamat.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, iya.
1: Dan harapan keluarga.
0: Amin.
1: Sampai terjaga, betul sekali sirup dalam. Ada kok sama kok Ipadin di sana. Pokoknya kalau Pak Juna ini masuk dulu di tidur tetap dapat salam semua. Oh, ya.
0: Iya.
1: Abdul, Iwiping, Pak Buce, cuma Pak Buce ini beta kurang dengar kaya.
0: Kak Buce sibuk ini kayaknya, so agak jarang gabung.
1: Iya, setiap malam beta ada yang reseng, ada ini. Pak Acin, Mangga Dua masuk sudah Pak Acin, ya. Jangan lama-lama lah ya. Ada sekitar orang kasih rame sedikit, Pak Acin bilang kan kasih rame.
0: Oke, iya.
1: Pak Andi Batam, Bacan juga, Purnama Sari, Bunda Els di Manado, Esther Linta juga yang ada di situ. Selamat malam semua dan harapan sehat, ya berkati. Lalu ada kita orang punya Mama Indah, Ibu Indah juga, Ibu Indah juga di Kulaba ya. Selamat malam, harapan sehat. John Jelolo, berapa orang itu? Kopi sudah dari apa tadi 24.
0: Oke.
1: Ya. Jadi soalnya beta suruh baca semua 26 atau jadi kopi aja. Begitu. Oke, supaya jangan lama. Terima kasih, ada lagu toh buat Titi.
0: Oke, ya lagunya Maria Carey.
1: Oke, kasih, merekir juga boleh. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Ambon, terima kasih. Ditunggu ya lagunya kita puterin ya. Mari akhirnya bareng sama Boyz II Men dengan One Sweet Day. Dan yang lain masih boleh gabungan nih di dua jalur ya pendengar ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Suara macam susuaka. Apa gara-gara Belanda so pulang kongo nih?
2: Belanda pulang, kas tinggal orang pulang. Saya akan tunggu Portugal saja.
0: Oh gitu ya, weh, iya. Cas kalau gitu ya.
2: Kan itu kan tong grup orang tua-tua gatal terus. Astaga.
0: Ya ampun, cari sabut kelapa lah di Garo lagi.
2: Itu bagi orang tua-tua saja.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, kan sisi kan golong orang tua.
0: Oke. Okay.
2: Apalagi suhaji begitu kan.
0: Gitu lagi. Ada ya, ini boleh sih mau dengar lagunya siapa ya, ini?
2: Sudah lagu itu gabung Pak Junaidi di boleh, oh, ya. Pak Junaidi ya, ya barang betul. Dulu kan dong sama-sama di satu kelurahan tuh.
0: Oh gitu.
2: Cuma dong so pakai beda sing jadi dong so kurang kenal begitu.
0: Oh gitu, dulu. Oh dulu pakai nganang-nganang ngoni-ngoni gitu ya?
2: Saya.
0: Sekarang beda sing.
2: Iya, sangat tinggi. Sekarang udah pakai beda sing jadi.
0: Ngoni kok beda sing lagi tuh?
2: Aduh, aku minta sing salah-salah lagi.
0: Oh gitu. Ade, salamnya buat siapa
2: ya,
0: ini?
2: Ya, salam buat Titi dan teman-teman yang bertugas. Mudah-mudahan tugas lancar-lancar, selesai aman, kembali pun dalam keadaan sehat dengan keluarga juga.
0: Amin. Iya,
2: terus Pak Junaidi salamnya salam balik juga. Pak. Ya, terus. Ko Ama, ko Ai, ko Abdul, Ipin. Terus Bung Din, ini kan rajin gabung tuh, jadi mesti jangan lupa Pak dia begitu.
0: Oh, iya.
2: Terus Pak Haji Jafar, Bung Atus, Mafia, walaupun Mafia terus terdengar di suara. Bung Tahir, yang belum, ini gabung dulu mari kita gabung dulu, jangan dulu tidur jamin ini. Terus Dika Ayu, Dika lagi syukuran dengar suara, Pak Yayang juga terdengar suara.
0: Iya.
2: Terus orang kampis sana. Otis, mari gabung lagi. Jojo sana, Jojo Udin sana, mari gabung lagi. Jangan tunggu, dengar-dengar saja. Wadiyama di Toboko lagi, jangan cuma dengar-dengar suara saja begitu.
0: Okay.
2: Pak Jota, yang orang ngadi sih kok semua-semua. Mari gabung dulu, kasih rame tadi dulu. Oke lah, Diti, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Yasim di Mangga 2. Tunggu Porto ya. Berat ya kayaknya nanti ya. Enggak lah, enggak ada yang berat ya pendengar ya. Yuk, terima lagi. Oh, dimatiin. Terima lagi pendengar 3125521 0821203751180. Ada boleh gabungan di sini. Baru satu lagu, Pak Yasim lagunya Ikut Nebeng sama Pak Junaidi tadi. Lagu dari Mary Kiri bareng sama Boyz II Men dengan One Sweet Day. Pak Yasim nanti minta tanya di Pak Jun, itu DPRT apa gitu ya. Ayo, ada siapa lagi di sana? Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, Pro 1 Ternate, selamat malam. Loh, gak bersuara. Gimana ini, gimana? Ya sudah, yuk sayonara dulu lah kalau kayak gitulah ya. Dan yuk pendengar, oke sekali lagi 3125521 0822. Oh salah. Selamat malam Ruang Rindu. Udah ini. Tuh kan suara

0: Aduh, ya Allah, lelah lo ini lo, Rafika Duri untuk semuanya ya di malam hari ini. Anda sudah mulai lelah kah malam ini? Kalau sudah berarti istirahat dulu, santai itu kan ya. Yuk, mendengar boleh diaktifkan, diringkan kembali dan teleponnya. Sudah coba kami aktifkan. Ada siapapun itu yang gabungan, dipersilakan. Ada siapa ini ya? Selamat malam,
1: Ruang Rindu.
0: Gue gak dengar suaranya kak. Halo, selamat malam. Tuh kan, gabung di nomor yang satu deh kalau gitu ya pendengar ya. Sambil menunggu, saya mau sapa. Oke, judul kisah kasih di sekolah ya, dari Pak Mukhlis di Puncak Tubuh Lulu. Nanti ditunggu ya lagunya. Kisah kasih. Ya, kisah. Oke. Mana tadi ya? Kasih. Oke, ini bukan all this loh kalau yang ini loh ya. Oke. Salah rek. Duh. Oke, kisah asih lagi ya. Pak Mukhlis, ditunggu lagunya. Kita coba terima dulu. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Halo, gak terdengar suaranya. Oke, tututnya keren banget ya. Mana ini ya, kisah kasih. Lagunya siapa ini ya, Pak Mukhlis ini? Oke, Ibu Farida gabung lagi ya, Bu Farida. Nggak kedengaran tadi Bu Farida yang udah gabungan di WhatsApp-nya Pro 1 tadi ya. Lo nggak muncul di sini. Beneran lo ya. Ibu Esther juga, selamat malam Bu Esther. Bu Esther gabung, telepon balik ya Bu Esther ya. Nanti kita terima di sini. Tapi memang nggak ini lo, susah kayaknya ini ya. Jaringannya atau gimana ini enggak? Oke, ya. Iya, Bu Farida. Waalaikumsalam. Iya, ini sama Titi, Bu ya. Oke, yuk masih ditunggu jaringan telepon dari Anda untuk kali ini ya, pendengar ya. Ini kenapa kok enggak bisa muncul? Saya ya, tak aktifkan kembali, kayaknya ada sedikit trouble dengan line teleponnya ini ya, line telepon WhatsApp kita malam ini nggak kebaca soalnya perangkat terpautnya mana ini ya. Oke. Udah. Nah, wes. Baru bisa dicoba kembali line telepon di WhatsApp-nya Pro 1 malam ini, pendengar. Nah, ini kan baru muncul ya. Loh. Kok malah ini? Salah ya? Oh, salah. Pakai nomor lain ya. Oh deh, yang pasti yuk pendengar dicoba kembali. Salah ini ya, salah. Dicoba kembali line telepon kita untuk malam ini. Ibu Farida udah bolak-balik loh ini, tapi nggak kebaca Bu. Oke, Bu Farida, aku bingung aku ini jadinya. Ntar ya, baru kami coba. Oke, ini yang mana sih? Di lock out terlebih dahulu, nanti baru kita kembali lagi. Yuk, satu lagu dulu, kisah kasih di sekolah ya, dari Krisya, spesial buat Pak Mukhlis di Puncak Tubuh Lulu terlebih dahulu.

0: Pak Mukhlis, lagunya udah diputerin, tapi Pak Mukhlis tadi nggak kirim salam ya. Jadi aku teraja tak sapa aja Pak Mukhlisnya. Oke, selamat malam, udah terhibur ya. Ada siapa lagi di sana? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam, Mama Ebaka ini.
1: Ini dengan Ibu Esther Lita.
0: Oh, Ibu Esther. Mohon maaf ya, tak kirain Mama Ibu.
1: Iya, ada apa dengan WhatsApp?
0: Oh, nggak tahu. Ini nggak muncul soalnya, nggak muncul di permukaan ini ya. Oke.
1: Saya kira ada apa? Tidak bisa dibaca. Tidak dibaca. Mungkin kalau lagi nelfon kan tidak bisa dibaca.
0: Ada. Yuk, Bu Esther. Iya. Sehat ya.
1: Ini dengan Mbak siapa kah?
0: Ini Sapa Titi.
1: Ah, langganan ya.
0: Langganan.
1: Ketemu Pak Titi, memang memang harus ya.
0: Oke.
1: Bukan yang seharusnya, Mbak Titi, apa kabar dulu?
0: Baik, alhamdulillah. Bu Esther sendiri gimana kabarnya, Bu Esther?
1: Alhamdulillah baik juga, sama dengan Mbak Titi.
0: Terus mau dengar lagunya siapa ini?
1: Dari Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola yang mana, Bu?
1: Jangan kau datang lagi.
0: Wes, kenapa?
1: Iya, soalnya lagi bete ini. Lagi makan bete.
0: Lagi makan bete, woi, bagi-bagi. Bung Ipin minta ini.
1: Bung Ipin
0: terus ya. Bun, Bu Esther ya. Ini lagunya Fanny Fabiola yang ada di list kita, Jangan Salah Menilai, Ada Rindu Untukmu, Di Batas Kota Ini, Biar Ku Sendiri.
1: Apa dulu? Di batas kota ini.
0: Di batas kota ini ya. Lanjutin buat siapa lagi?
1: Oke deh. Salam pertama tentu yang sudah angkat telepon. Mbak Titi yang cantik, baik hati.
0: Yes.
1: Selamat bertugas, tetap semangat, diberkati selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Oke, lanjut. Jangan nanti dibilang tidak disalamin. Bung Ipin duluan ya. Sudah disapa duluan Bang Ipin. Ini salam ya, salam kompak ya, salam persahabatan, walaupun hanya di udara. Terus bersama keluarga ya, Ibu Ipin. Ada teman saya juga Ibu Ipin.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya Ibu Ipin, kalau di mana ada Ibu Ipin, kalau di sini Bang Ipin, kalau di Ternate. Lengkap sudah hidupku. Ada juga ada Bang Abdul. Terus ada Bang Arifin ya, Bang Arifin. Terus ada juga Bang Putra Tengah, ada Pak Junaidi, ada Bunda Natalia, ada Bang Leman, Ibu Farida tadi kan.
0: Ibu Farida mau gabung nggak bisa tapi.
1: Nggak bisa. Apa di lewatan barangkali lewat seluler ya.
0: Iya.
1: Bisa. Tadi saya lihat ya, nggak bisa katanya. Terus ada siapa lagi ya? Ada banyak bang dia dari Ternate ya. Kalau banyak bang berarti banyak duit ya barangkali.
0: Iya dong, bang apa aja semuanya ada di sini.
1: Banyak duit ya, goros-goros, orang mana ada bilang goros-goros.
0: Iya.
1: Anti air. Terus siapa lagi ya? Pak Abo. Terus ada Ibu Ani yang ada di Manado, Ibu Ratna juga di Manado, ada Bang Angga, semuanya. Sudah sensus semuanya ini, sudah sensus satu persatu ini. Mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan nanti juga berikut. Mbak kurangnya Bang ini mau bilang Mbak sudah setengah mati mau disebut ini. Mbak, Mbak Titi,
0: yeah,
1: tetap semangat ya, tetap semangat, ceria selalu.
0: Amin.
1: Mbak Titi yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Makasih.
0: Terima kasih.
1: Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, makasih lagi. Makasih Bu Esther ya, di sini di batas kota Indah, Fani Fabiola ya. Bunda, ayo gabung kembali. Kayaknya udah bisa nih di WA-nya Pro 1 malam ini ya. Tapi udah gabung tapi nggak tembus tadi ya kayaknya ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Titi sayang.
0: Siapa ini Bunda, siapa nih? Bunda Els.
2: Iya.
0: Ah, ya ampun ya. Sehat Bun.
2: Sehat, sudah selalu bahagia. Apalagi ketemuan kembali sama Titi sayang.
0: Bun, mau dengar lagunya siapa malam ini?
2: Bunda mau dengar lagunya. Bunda kok mau cari tahu ini. Oh, apa sudah? Yang butar-butar itu.
0: Aduh, butar-butar.
2: Aduh, kau yang ku sayang.
0: Kau yang ku sayang. Oke, okay. Iya. Oh, oke. Okay. Salamnya buat siapa ini, Bun? Salam.
2: Ya?
0: Enggak, Bun. Lanjutin, Bun. Ya ampun.
2: Sudah kita lewakan, ya?
0: Kau yang ku sayang, yuk.
2: Menyapa Bunda, ya?
0: Ya.
2: Ya, menyapa pertama tentu buat Titi yang sedang bertugas. Selamat malam sayang. Dalam penuh dengan selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Amin.
0: Amin.
2: Aduh. Lanjut. Ada Nona Fika di Manado, Purnama Sari di Sulawesi Barat, keduanya salam hati, salam sehat. Andi di Pabatan juga salam sehat, Pak Junaidi di Ambon, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Ada Bung Otis, Mama Indah, salam sehat juga. Ada Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida, semuanya salam sehat.
0: Iya.
2: Ada Bu Ono di Albar, Pak Din, Pak Ipin, Pak Santoso, Pak Leo, Pak Buce, Pak Tahir, Ko Ama, Ko Aik, Pak Haji Jafar, Pak Yasin, semua penggemar, pendengar, salam kasih, salam marah semua yang ada di Kosa Ternate yang dipandu oleh terang Titi cantik sayang. Salam sehat semuanya. Kalau punya usaha, jalan-jalan usaha di keluarga masing-masing. Kalau punya usaha,
0: amin. Kami berkumpul. Iya, betul.
2: Titi lagu aman sayang.
0: Aman Bun, ditunggu ya. Nanti kita putar.
2: Iya, Titi sayang. Makasih, selamat malam.
0: Terima kasih. Halo, dengan siapa ini?
3: Halo juga, dengan diriku di sini.
0: Aku pura-pura nggak kenal aja lah.
3: Aku juga pura-pura nggak kenal, tapi hai, kita sama Titi.
0: Hai, dirimu di hai sana, juga. Gimana kabarnya? Ya.
3: Baik-baik sayang.
0: Oh, nggak sopan ya?
3: Gimana?
0: Baik, alhamdulillah ya. Bun.
3: Masih. Ya.
0: Ya, tadi udah coba gabung berapa kali nelpon tadi nggak tembus.
3: Iya, nggak tembus. Memang apa biasa? Tapi kelihatan di sana masuk ya, Mbak Titi.
0: Masuk tapi nggak muncul, cuma kedip-kedip gitu.
3: Oh ya.
0: Kedip-kedip.
3: Oh, gitu. Memang belum waktunya.
0: Kedip-kedip itu kan mungkin ngantuk kali ya.
3: Dari jam begini sudah ngantuk ini Mbak Titi.
0: Setengah 12 loh Bun. Gimana sih jam segini?
3: Oh, iya,
0: setengah
3: 11 sudah. Sudah sabar, sudah enggak lama lagi kan udah tutup siaran.
0: Iya, udah habis nanti kayaknya. Kalau udah
3: habis. Mbak Titi sudah kasih salamnya ya sama si Isu, si Mbak Sisi itu.
0: Udah ya.
3: Oh iya, salamnya dari Mbak Soharmia dan Suito.
0: Oke.
3: Nanti istrinya Pak Anu nanti mau ke Ternate katanya.
0: Iya, cuma nggak tahu kapan nih pastinya. Di sini juga sudah soalnya, sudah.
3: Soalnya dia juga penyiar tuh juga Mbak Titi di sini Pro 1.
0: Nanti
3: pasti ada kesempatan ya.
0: Oke. Okay.
3: Nanti saya kalau si istrinya mau ke sana nanti saya titip apa?
0: Titip apa ya, Bun?
3: Ada.
0: Yang khasnya sana itu apa sih, Bun?
3: Yang di sini?
0: Mm-mm.
3: Oh, paling di, ya kalau di sini keripik aja.
0: Keripik apa?
3: Nangka, Mbak Titi.
0: Oh, keripik nangka.
3: Oh, di sana ada ya?
0: Enggak ada sih. Belum.
3: Ya, sudah. Nanti kalau istrinya Pak itu pernah saya titip, pasti dia naik kapal.
0: Gak tahu ya, Bun ya.
3: Mudahan kalau dia kesana.
0: Oke. Okay.
3: Mbak Titi masih dapat lagu ya?
0: Boleh. Lagunya siapa nih, Bun?
3: Etika di aja. Teringat selalu.
0: Teringat selalu akan dirimu gitu ya?
3: Iya.
0: Teti ya, bukan Titi ya?
3: Bukan Teti, bukan Titi. Titi yang nyiar ini kan, lain. Kalau Teti itu artis, kalau Titi penyiar.
0: Ini mesti Bunda siapa nyanyi ini, Bunda? Teringat
3: Teti Kadi toh.
0: Iya kan, Teti kan? Kok bukan?
3: Iya, Teti. Teti Kadi kalau kalau penyiar Titi. Udah ya?
0: Udah.
3: Oke. Saya mau salam ya.
0: Boleh.
3: Mama Indah ya, selamat malam Mama Indah. Mama Indah sudah gabung ya Mbak Titi?
0: Masih belum. Iya, belum.
3: Masih mau persiapan nonton bola kayak.
0: Udah pulang dia.
3: Oh, sudah. Oh iya. Buat Ibu Haji Ida, Dika di Italia, Bu ya Purnamasari, Pak Adin. Ada Ipin juga. Ipin hanya pakai SMS terus ya, pakai WA terus.
0: Iya. Gabung.
3: Coba gabung sekali-sekali.
0: Padahal kan orang pada rindu dengar suaranya Bung Ipin gitu kan. Karena ya.
3: Iya, malu-malu suara, cuma suka WA terus aja.
0: Waduh.
3: Nak lawan coba beranikan diri.
0: Oke. Okay.
3: Laki-laki kok mau malu-malu.
0: Wes.
3: Lanjut, Pak. Pak Ripin, Pak Leo. Pak Iko Ama, Jijafar, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, ada Pak Andi Batam ya, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras, ada Bung Abdul, Ani Kota Mobau ya, Mbak Estarlita, Mbak Ratna, Pak Windy, Putra Tengah ya, Bang Luhut, Bang Lai, dan semua sudah. Pak Titi tetap semangat,
0: sebentar
3: pulangnya hati-hati ya, tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera.
0: Amin.
3: Oke, makasih Mbak Titi, selamat malam.
0: Bunda Natalia, ditunggu lagunya ya, teringat selalu. Yuk, kita ada banyak lagu ini yang di request nih ya. Oke, tadi Ibu siapa tadi ya? Ibu Farida ya. Ibu Farida, ini udah dari tadi gabungannya ini ya, baru sempat kebaca nih ya. Lagunya udah disiapin sih dari Tio Fanta ya. Salamnya buat Pak Yasin, Pak Junaidi, Andi Batam, Purnamasari, Bu Esther, Bu Ustazah Ida, dan semuanya salam sehat. Terima kasih Bunda Farida ya. Kita kasih dulu lagunya Bunda ya, dari Tio Fanta bareng sama Obi Mesok. Tiada nama seindah namamu. Nama siapa, Bun? Nama Titi ya. KR ya. Oke deh, nanti akan dilanjutkan dengan lagu lainnya yang sudah terrequest dan sudah ada di list kita malam ini.

Ini requestannya Bunda Els tadi ya. Apa ya judulnya ya? Aku bukan. Oh bukan. judulnya apa sih ini? Ya Allah, kelupaan kita ya. Aku bukan. Bukan sih wanita. Aku bukan mulu ya. Oke, yuk. Pokoknya Rita putar-putar lah requestannya Bunda Els tadi ya. Oke, yuk. Terus Bunda Natalia belum ya? Sedikit lagi baru kita putar lagu requestannya Bunda Teti Kadi. Dan tadi Bung Ipin tadi udah kebaca belum sih Bung Ipin tadi requestannya? Oke, udah ya. Bung Ipin tadi lagunya siapa nih Bung Ipin? Bung Ipin. Oh enggak. Dari Ipin di Tidore ya, salam buat semua pendengar. Request lagunya 11 Januari dari Gigi. Ha deh, yang pasti mana Gigi nih? Gigi. Bun, lagunya kasih lagu yang terakhir ya, setelah 11 Januari ya Bunda ya. 11 Januari spesial buat Bung Ipin deh.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rino malam hari ini ya. Dan masih tersisa satu lagu lagi sebagai penutup, Teti Kadi Teringat Selalu. Dan kami sudahi ya mendengar ya Ruang Rindu malam ini. Kita ketemu lagi di Ruang Rindu besok malam. Besok malam sama siapa? Sama Mbak Eca ya. Saya titip pamit. Bung siapa ya? Bung Adrian juga pamit untuk malam ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seiring terdengarnya irama musik ini maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Selasa 30 Juni 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami yang bertugas, saya Titi, teknik studio ada Bung Adrian, serta rekan-rekan di Pemancar Kayu Merah sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz edisi Rabu 1 Juli 2026. Bersama saya Iqbal Kutaman dan operator studio Dani Prayoga. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Ternate. Berjumpa lagi tentunya di Ternate pagi ini bersama saya Iqbal Kutaman untuk edisi Rabu 1 Juli 2026. Apa kabar untuk Anda pendengar di pagi hari ini ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tentunya di awal hari yang penuh berkah ini pendengar ya, di awal hari ya untuk di bulan Juli 2026. Semoga apa yang Anda rencanakan di bulan ini semuanya berjalan dengan lancar. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muhajir, surah Kaf ayat 31 dan seterusnya.

0: 子。
1: Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, di pagi hari ini juga yang sudah terbangun ya, dan dengan segala aktivitas di hari ini tentunya ya, yang akan Anda mulai atau sudah dimulai dari tadi ya pendengar. Semoga aktivitas Anda di hari ini semuanya berjalan dengan lancar untuk ibu-ibu ya, ataupun bapak-bapak yang memang beraktivitas mulai pada subuh ya, seperti pedagang ataupun untuk Anda juga yang sebagai supir juga ya. Dan tentunya di hari ini semoga penuh berkah tentunya ya. Dan untuk petugas kebersihan juga ya pendengar, kalau di pagi hari ini juga kalau kita lewat ini sudah standby dari tadi ya, dan tentunya semoga semuanya berjalan dengan lancar. Untuk Anda juga pendengar yang lagi di rumah, lagi duduk manis ya sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate juga, dan nantinya juga akan menyaksikan nih pertandingan ya, untuk di hari ini untuk pertandingan sepak bola ya, nanti juga akan disiarkan langsung di RRI Pro 3 ya pendengar, jaringan berita nasional, untuk pertandingan antara ya, untuk hari ini antara Prancis ya pendengar, Prancis versus ya, untuk hari ini Prancis akan berhadapan dengan berhadapan dengan Swedia ya pendengar ya, nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan untuk RRI Pro 1 Ternate nanti kami akan hadirkan juga pendengar ya, kami bergabung bersama RRI Pro 3 tapi setelah lintas ya warta pagi ya pendengar ya, setelah warta pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk kuliah subuh ya pada pagi hari ini belum bisa kami hadirkan ya, mohon maaf ya, nanti di lain waktu dan lain kesempatan. Mudah-mudahan ya kita bisa hadirkan kembali ya untuk kuliah subuh ya. Dan untuk di hari Rabu seperti biasa ya pendengar, ya ini bersama Ustadz Adam Ma'arus ya. Ya mudah-mudahan Ustadz juga dalam keadaan sehat walafiat. Oke pendengar, kalau ngomong-ngomong tentang Piala Dunia nih ya, Anda dukung yang mana nih, Swedia atau Perancis ya? Dan kemarin juga sudah tadi juga ya sudah ada pertandingan pada pukul 2.00 ya waktu Indonesia Timur, antara Pantai Gading versus Norwegia ya pendengar. Dan kita cek dulu ya, tadi hasilnya bagaimana nih? Ya untuk Norwegia versus ini Pantai Gading ya pendengar ya. Iya. Oh, 1-2 pendengar ya, Pantai Gading 1 dan Norwegia 2. Ini untuk yang memasukkan nih ya. Gol nih untuk ada Ahmad Diallo nih ya di menit ke-74, dan juga Norwegia nih unggul 2-1 ya pendengar ya, tadi dicetak oleh Antonio Nusa di menit ke-39, dan juga Erling Haaland ya pada menit ke-86 nih. Wow, sangat luar biasa ya untuk Norwegia nih pendengar. Ya, dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar ya, dimanapun Anda berada, nanti juga akan kami hadirkan juga ya siaran langsung pada pukul 10 waktu Indonesia Timur antara Meksiko dan juga Ekuador nanti ya, pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, tentunya di jadwal babak penyisihan Pesta Bola Dunia 32 besar ini sangat seru ya pendengar ya. Kemarin juga antara Belanda versus Maroko ya, Jerman versus Paraguay juga ya, ada Brasil versus Jepang juga. Ini tentunya sangat bagaimana ya pendengar ya, bikin kita deg-degan nih. Ya tapi hasilnya ya, Brasil menang, kemudian
Paraguay juga menang ya, dan Maroko juga menang nih. Kemudian Jepang, Jerman dan Belanda ini dipastikan gagal ya, masuk ke 16 besar nih. Ya, dan kemudian juga ya pada Senin 29 Juni 2026 ini ada juga ya pertandingan antara Kanada versus Afrika Selatan ya, dan ini dimenangkan oleh Kanada nih pendengar ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan lagi ya untuk lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Kita dengarkan lagu dari Wali, Mari Solawat, tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar ya, dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini ya, yang lagi menikmati suasana pagi ya, di rumah ataupun dimanapun Anda berada tentunya ya. Apalagi sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh di pagi hari ini, sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pendengar, di Rabu 1 Juli 2026 ini ada juga informasi terupdate pendengar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara ubah jam kerja ASN mulai hari ini 1 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengubah ketentuan jam kerja aparatur sipil negara atau ASN yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut pendengar tertuang dalam surat edaran nomor 000.8.6.1/3288/SE/2026 tentang perubahan atas surat edaran nomor 000.8.6.1/6904/SE/2025 mengenai penerapan disiplin kerja ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Maluku Utara, Julkifli Bian, mengatakan perubahan dilakukan sebagai bentuk penyesuaian jam kerja aparatur ya di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dan pendengar, kata Julkifli Bian kepada RRI.co.id pada Selasa 30 Juni 2026, perubahan jam kerja ini mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026 dan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang baru. Berdasarkan surat edaran terbaru pendengar, jam kerja ASN pada Senin hingga Kamis berubah menjadi pukul 8.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Timur, dengan waktu istirahat pukul 12.30 sampai dengan 12.30 sampai dengan pukul 13.15 waktu Indonesia Timur. Sementara pada Jumat, jam kerja dimulai pukul 7.30 hingga 16.00 waktu Indonesia Timur, dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan 13.15 waktu Indonesia Timur. Selain itu pendengar, ketentuan absensi ini juga disesuaikan. ASN diwajibkan melakukan absen masuk dan pulang menggunakan aplikasi absensi daring atau sistem Palmfin recognition. Waktu absen masuk pada Senin hingga Kamis ini ditetapkan pukul 8.00 sampai dengan 9.00 waktu Indonesia Timur, dan absen pulang pukul 16.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Timur. Khusus Jumat, absensi masuk berlangsung pukul 7.30 sampai dengan 9.00 waktu Indonesia Timur, sedangkan absensi pulang pukul 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya pendengar, berdasarkan surat edaran yang diterbitkan pada akhir 2025, jam kerja ASN pada Senin hingga Kamis dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dan berakhir pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Melalui kebijakan baru ini, jam masuk kerja diundur menjadi pukul 8.00 waktu Indonesia Timur, sedangkan jam pulang menjadi pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Julkifli berharap seluruh perangkat daerah mematuhi ketentuan baru tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga disiplin ASN dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menegaskan perubahan ini tetap mengedepankan efektivitas kinerja aparatur tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Surat edaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah Maluku Utara itu menyatakan ketentuan lain dalam surat edaran sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang baru. Ya, itu dia pendengar ya, informasi mengenai pemerintah Provinsi Maluku Utara ubah jam kerja ASN mulai hari ini pendengar ya. Jadi
untuk Anda ya, untuk ASN yang ada di iya ya, untuk ASN di pemerintah Provinsi Maluku Utara. Itu dia informasinya ya. Oke, pendengar, dan kami informasikan juga ya, nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Timur kami hadirkan penyampaian Warta Pagi produksi RRI Ternate ya. Dan pendengar, nanti kami akan hadirkan siaran langsung juga ya untuk pertandingan antara Prancis versus Swedia nih yang akan berlangsung nanti ya, tapi setelah penyampaian Warta Pagi tentunya pendengar. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: gitu loh, Lela. Cintan, itu Cintan, Cintan.
1: Iya, Cintan, Intan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, sini, duduk, sini, sini, duduk. Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan, sana kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: Sari Berita, Perum Bulog menegaskan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani tetap dilakukan sepanjang tahun sesuai penugasan pemerintah. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP memastikan program beasiswa tetap berjalan penuh dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta program A4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 1 Juli 2026, bersama saya, Iqbal Kutaman. Berita pertama, Saudara, Perum Bulog menegaskan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani tetap dilakukan sepanjang tahun sesuai penugasan pemerintah. Kebijakan tersebut dijalankan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Bulog berkewajiban memastikan hasil panen petani terserap dengan harga yang layak hingga 29 Juni 2026. Realisasi penyerapan mencapai 3,24 juta ton setara beras atau 81% dari target 4 juta ton. Penyerapan gabah yang dilakukan Bulog merupakan pelaksanaan penugasan negara selama masih terdapat hasil panen petani yang harus diserap sesuai ketentuan. Bulog akan terus hadir menjalankan tugas tersebut secara konsisten sepanjang tahun. Menurutnya, Bulog memahami masukan dari pelaku usaha penggilingan padi mengenai pasokan gabah. Namun, penyerapan gabah tetap menjadi kebijakan pemerintah untuk melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional. Bulog menegaskan kehadirannya bukan untuk bersaing dengan penggilingan padi maupun pelaku usaha lainnya. Perusahaan juga terus memperkuat kemitraan dengan penggilingan padi guna memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah. Sementara itu, Saudara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menilai kesiapan pangan lokal menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan program MBG. Berikut laporan Davi Baba.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Maluku Utara menilai kesiapan rantai pasok pangan lokal menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di daerah. Persiapan tersebut dinilai penting agar manfaat ekonomi dari program nasional itu dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara Sakop dalam kegiatan media briefing Torang PAPBN edisi Juni 2026. Menurut Sakop, isu kesiapan rantai pasok lokal menjadi tema utama yang diangkat karena berkaitan langsung dengan dampak ekonomi yang akan ditimbulkan dari implementasi program MBG. Sakop mengatakan pelaksanaan program MBG akan membawa alokasi dana pemerintah pusat dalam jumlah besar ke Maluku Utara. Karena itu daerah harus mampu menyiapkan kapasitas produksi pangan agar dana yang beredar tidak justru mengalir keluar daerah, melainkan menjadi penggerak ekonomi lokal. Ia mengingatkan peningkatan permintaan bahan pangan akibat pelaksanaan program MBG harus diimbangi dengan ketersediaan pasokan dalam daerah. Apabila pasokan lokal tidak mencukupi, kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga pangan dan mendorong inflasi.
2: Oleh karena itu, kesiapan kapasitas produksi pangan di tingkat lokal mutlak diperlukan. Ini agar perputaran dana yang besar tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian di Maluku Utara. Jika tidak dikelola dengan baik, permintaan bahan pangan yang pangan segar terutama skala besar dari program MBG ini, jika tidak diimbangi dengan kecukupan pasokan lokal, ini berpotensi memicu kenaikan harga ya, inflasi harga pangan yang cukup signifikan di pasar. Hal ini tentunya akan berdampak negatif pada daya beli kelompok masyarakat rentan atau penerima bantuan sosial yang sangat peka terhadap perubahan harga.
1: Lebih lanjut, Cakup mengungkapkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Maluku Utara saat ini adalah terbatasnya kemampuan sektor pertanian pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sebagai contoh, sekitar 62% kebutuhan beras di Maluku Utara masih dipenuhi melalui pasukan dari luar provinsi.
2: Masalah utama yang kita hadapi saat ini adalah struktur pertanian di Maluku Utara yang masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan domestik. Sebagai contoh, saat ini sekitar 62% kebutuhan beras di wilayah Maluku Utara ini masih didatangkan dari luar provinsi.
1: Untuk itu, Kanwil DJPB Maluku Utara merekomendasikan sejumlah langkah strategis mulai dari peningkatan kapasitas petani dan nelayan lokal hingga pembenahan sistem logistik yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan kebutuhan bahan pangan program MBG dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP memastikan program beasiswa tetap berjalan penuh dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Penghematan hanya dilakukan pada biaya operasional lembaga, sementara pendanaan beasiswa tetap menjadi prioritas. Direktur Utama LPDP Yon Arsal menegaskan, pembiayaan beasiswa bersumber dari hasil investasi dana abadi pendidikan, bukan anggaran operasional. Pendanaan tersebut memastikan program beasiswa tetap berkelanjutan. Lebih lanjut, Yon menegaskan kebijakan efisiensi tidak menyentuh anggaran beasiswa. Menurutnya, seluruh hasil investasi dana abadi tetap disalurkan untuk membiayai penerima beasiswa. Ia mengakui LPDP menghadapi tantangan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pembiayaan penerima beasiswa yang menempuh studi di luar negeri karena sebagian besar pendanaannya menggunakan mata uang dolar AS. Meski demikian, Yon memastikan perubahan nilai tukar tidak akan mengurangi kuota penerima beasiswa. LPDP, kata dia, akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar program tetap berjalan sesuai target. Selain mengoptimalkan hasil investasi, LPDP juga terus memperluas skema pendanaan bersama co-funding dengan berbagai perguruan tinggi dan pemerintah di luar negeri. Skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerima beasiswa tanpa mengurangi kualitas program. Hingga 31 Mei 2026, LPDP mengelola dana abadi pendidikan senilai Rp180,81 triliun. Hasil investasinya menopang pembiayaan beasiswa berkelanjutan. Sejak berdiri pada 2013, LPDP telah menyalurkan beasiswa kepada 58.749 penerima. Dari jumlah itu, sebanyak 34.334 orang telah menyelesaikan studi dan menjadi alumni. Kita beralih ke informasi lainnya. Kekalahan dua raksasa sepak bola Eropa, Jerman dan Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 membawa suasana berbeda di Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Bukan hanya kekecewaan yang dirasakan para pendukung, mereka juga harus menjalani tradisi khas masyarakat setempat yang dikenal dengan istilah Batobo, yakni diceburkan atau berenang di laut sebagai bentuk konsekuensi atas kekalahan tim yang didukung. Berikut laporan Faisal Amin.

Kekalahan dua raksasa sepak bola Eropa, Jerman dan Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 membawa suasana berbeda di kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Bukan hanya kekecauan yang dirasakan para pendukung, mereka juga harus menjalani tradisi khas masyarakat setempat yang dikenal dengan istilah batobo, yakni dicebrukan atau berenang di laut sebagai bentuk konsekuensi atau kekalahan tim yang didukung. Pendukung tim nasional Jerman menjadi yang pertama menjalani tradisi tersebut setelah tim berjuluk The Mannschaft harus mengakui keunggulan Paraguay dalam pertandingan yang berlangsung pada Selasa 30 Juni 2026. Kekalahan itu sekaligus mengakhiri langkah Jerman di ajang Piala Dunia 2026. Tak berselang lama, nasib serupa dialami para pendukung timnas Belanda. Tim yang berjuluk The Orange harus angkat koper setelah takluk dari Maroko melalui drama adu penalti yang berlangsung sengit. Hasil tersebut membuat para pendukung Belanda di Tidore tak bisa menghindari tradisi batobo yang telah lama menjadi bagian dari kemeriahan Piala Dunia di daerah tersebut. Sejak hasil pertandingan dipastikan, para pendukung kedua tim langsung dikumpulkan oleh rekan-rekan mereka dan diarak menuju sejumlah lokasi yang menjadi pusat pelaksanaan tradisi batobo. Beberapa titik yang ramai dipadati warga diantaranya di Pelabuhan Rum, Tanjung Seli dan Tanjung Tongwai, serta kawasan Pantai Tugulufa. Di lokasi tersebut, para pendukung Jerman dan Belanda satu persatu dicebulkan ke laut. Suasana berlangsung meriah dan penuh gelak tawa. Meski menjadi korban tradisi, para pendukung menerima hukuman tersebut dengan sportif sebagai bagian dari keriuhan menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Tradisi batobo sendiri telah menjadi fenomena unik yang selalu mewarnai setiap gelaran Piala Dunia di kota Tidore Kepulauan. Masyarakat kota Tidore Kepulauan menjadikan sebagai bentuk hiburan sekaligus simbol sportivitas antar supporter. Siapapun yang tim favoritnya kalah harus siap menerima konsekuensi berupa berenang atau diceburkan ke laut oleh sesama pendukung maupun warga. Keunikan inilah yang membuat atmosfer Piala Dunia di Tidore berbeda dengan daerah lain. Tradisi tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk perundungan atau permusuhan, melainkan menjadi bagian dari budaya kebersamaan yang dibangun di atas semangat persahabatan dan kecintaan terhadap sepak bola. Setiap kali ada tim unggulan yang tersingkir dari turnamen, kawasan pesisir seperti Pelabuhan Rum, Tanjung Seli, dan Pantai Tugulufa selalu dipenuhi warga yang ingin menyaksikan prosesi batobo. Momen tersebut bahkan kerap menjadi tontonan yang menghibur sekaligus mempererat hubungan antar komunitas pendukung berbagai negara. Bagi masyarakat Tidore, batobo bukan sekedar tradisi mencemplungkan pendukung tim yang kalah ke laut, melainkan simbol bahwa dalam sepak bola kemenangan dan kekalahan harus diterima dengan lapang dada. Tradisi ini pun terus menjadi

rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Dani Prayoga dengan desk editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan melalui 101,8 FM ya, dari tadi hingga saat ini. Dan sudah Anda dengarkan juga tadi ya, untuk pertandingan Piala Dunia 2026 ya, antara Prancis dan juga Swedia ya. Oh iya ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya. Oh iya ya. Dan pendengar tadi juga ya, ada Pak Junaidi di Ambon juga ya, sempat telepon, kenapa nih RRI Ternate ya, RRI Pro 1 Ternate tidak bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Jadi mohon maaf ya pendengar, untuk selama siaran bola Piala Dunia ya, ini hanya bisa didengarkan di FM ya pendengar. Jadi untuk RRI Digital sementara off ya, dan tentunya ya Anda bisa dengarkan juga untuk Pak Junaidi ya di RRI Pro 1 terdekat tentunya ya, melalui FM. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya ya, kita masih di perjalanan Ternate pagi ini, masih bareng Iqbal ya pendengar. Ada juga operator yang bertugas, ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Ya, bagaimana untuk Anda pendengar, untuk tim favorit Anda, apakah lolos ya di 32 besar, dan apakah lolos juga di 16 besar nih pendengar. Mudah-mudahan tim favorit Anda lolos ya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada ya, kami update juga informasi mengenai perakiraan cuaca di hari ini ya pendengar, seperti apa ya, kita cek dulu untuk informasi cuaca nih, apakah sudah update atau belum nih ya pendengar. Oke pendengar, informasi mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini, wilayah Maluku Utara, Rabu 1 Juli 2026 nih, kita sudah di awal bulan ya, awal hari ya pendengar ya, di bulan Juli 2026 ya. Dan untuk informasi cuaca di hari ini pendengar, untuk pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Ya, untuk di kota Ternate juga ini terpantau sangat cerah ya di hari ini. Mudah-mudahan hati kita juga cerah ya pendengar. Kemudian untuk siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Loloda, Jailolo, Tobelo, Kao, Oba, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, dan sekitarnya. Kemudian untuk suhu udara pendengar, 28 derajat Celcius sampai dengan 33 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara 70 sampai dengan 90%. Angin tenggara hingga barat nih ya, dengan kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca nihil, dan untuk gelombang pendengar saat, yaitu untuk gelombang 0,25 meter sampai dengan 1,5 meter. Untuk peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Ya itu dia pendengar, informasi mengenai perakiraan cuaca yang kami kutip dari info BMKG Maluku Utara ya, BMKG Sultan Babulah Ternate. Ya, dan tentunya pendengar ya, untuk Anda juga yang akan melakukan perjalanan melalui transportasi laut, darat ya, ataupun udara juga, ya mudah-mudahan berjalan dengan mulus ya pendengar, bisa sampai di tujuan dengan selamat. Dan kalau cuaca tidak memungkinkan ya, ini juga tadi ada informasi ya mengenai peningkatan ketinggian gelombang nih akibat peningkatan kecepatan angin. Jadi kalau cuaca tidak memungkinkan ya, jangan dipaksakan ya, ditunda dulu ya pendengar, sampai cuaca memang bersahabat baru Anda gas. Oke pendengar, itu dia informasi mengenai perakiraan cuaca untuk di hari ini ya. Dan tentunya jangan lewatkan ya pendengar, setiap hari di RRI Pro 1 Ternate juga untuk pagi ya, kami pagi sore juga ya, kami selalu update untuk perakiraan cuaca. Ya, dan pendengar, kita cek kembali apakah sudah update ya untuk perakiraan cuaca untuk di beberapa wilayah yang ada di Indonesia nih pendengar. Oh iya, ini sudah juga ya. Ya, dan pendengar, untuk perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk
hari ini ya, 1 Juli 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Untuk hari ini, perakirawan BMKG Puji Sibuea mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, untuk wilayah Sumatera pendengar, ada Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang. Ini hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Pinang.

Selanjutnya untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Nabire hujan disertai petir. Ya itu dia pendengar ya, informasi mengenai perakiran cuaca semoga bermanfaat ya, dan bisa menjadi acuan untuk Anda juga yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah. Oke pendengar, kami akan update informasi-informasi terbaru ya di pagi hari ini yang kami kutip dari rri.co.id. Nanti kami juga cek ya apakah informasi terupdate di harian Malut Pos juga ya. Ini ada banyak informasi juga ya yang bisa Anda dengarkan atau dapatkan ya di RRI Pro 1 Ternate. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan lagu dari Smash, Senyum dan Semangat. Tetap bersama kami.

0: Kalian kos itu, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.

0: Itu urusan saya.
1: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Baik, mendengar satu lagu dari Bondan Prakoso featuring Fade to Black yang sudah kita dengarkan. Ya sudahlah ya, kalau yang sudah terlewatkan ya sudahlah ya pendengar ya, jangan ditangisi lagi ya. Harus semangat tentunya pendengar, apalagi di pagi hari ini ya, untuk Anda yang sudah memulai segala aktivitasnya ya. Apalagi didukung dengan cuaca yang cerah ya pendengar ya. Tentunya tetap semangat dan semoga aktivitas Anda di hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Ini masih tanggal muda ya. Dompet juga tentunya ini sudah mulai tersenyum ya pendengar. Oke. Pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi di pagi hari ini. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, kami hadirkan lagi informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Oke pendengar, informasi selanjutnya dari daerah Maluku Utara ya pendengar. Kita ke Kepulauan Sula pendengar. Badan Pusat Statistik Kepulauan Sula memastikan seluruh persiapan teknis pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Pulau Taliabu telah rampung. Persiapan tersebut pendengar mencakup rekrutmen, pembekalan hingga penempatan puluhan petugas lapangan pada seluruh wilayah pendataan. Dan pendengar, Kepala BPS Kepulauan Sula Syahrul Gufron Usman mengatakan sebanyak 57 petugas ini telah mengikuti pembekalan teknis sebelum bertugas. Mereka terdiri atas 47 petugas pendataan lapangan, 10 petugas pemeriksa serta didampingi koordinator wilayah. Seluruh petugas dijadwalkan melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah mulai pertengahan Juni hingga akhir Agustus tahun ini. Metode tersebut diharapkan menghasilkan data ekonomi yang akurat serta menggambarkan kondisi real aktivitas usaha masyarakat. BPS berharap partisipasi aktif masyarakat dapat memperlancar proses pendataan selama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di seluruh wilayah Pulau Taliabu. Data berkualitas akan menjadi dasar penyusun kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah secara lebih tepat. Kita ke informasi yang lain pendengar, informasi masih kami kutip dari rri.co.id dan masih dari daerah Maluku Utara. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara masih mengkaji rencana penggabungan Rumah Sakit Umum atau RSU Sovivi dengan Rumah Sakit Jiwa RSJ Sovivi sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat mengenai transformasi rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum berbasis layanan unggul. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan hingga kini belum ada keputusan final terkait pelaksanaan merger kedua rumah sakit tersebut, dan menurutnya seluruh aspek masih dievaluasi untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak mengurangi kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia menjelaskan pemerintah daerah sedang mengkaji berbagai konsekuensi baik jika penggabungan dilaksanakan maupun apabila kedua rumah sakit tetap beroperasi secara terpisah. Kajian tersebut pendengar juga mempertimbangkan posisi Sovivi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara yang secara administratif masih berada dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan. Untuk itu Sarbin telah menginstruksikan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara agar terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan guna memastikan setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan regulasi nasional. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara Dr. Giscard Krons menjelaskan rencana penggabungan merupakan tindak lanjut dari kebijakan Direktorat Jenderal Kesehatan, lanjutan Kementerian Kesehatan yang menghapus klarifikasi rumah sakit khusus. Menurutnya, ke depan rumah sakit khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit mata maupun rumah sakit gigi dan mulut akan bertransformasi menjadi rumah sakit umum dengan tetap mempertahankan layanan unggulan sesuai bidang masing-masing.
Ya itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi langsung ya di situs resmi kami rri.co.id. Jangan kemana-mana pendengar, kita dengarkan lagu yang saat ini memang lagi viral ya. Ada dari Shakira, Dai Dai. Tetap bersama kami.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

0: Rosati. Kanal informasi dan inspirasi.
1: ...101,8 FM, RRI Pro 1 Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami ya di pagi hari ini ya. Kita masih di Ternate pagi ini pendengar, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda ya untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Informasi kami kutip dari harian Malut Pos. Pendengar, kita ke Halmahera Timur. Pendengar, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus mematangkan rencana pengembangan komoditas unggulan daerah. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melakukan studi lapangan ke Kabupaten Parigi Mautong atau Parimo, Sulawesi Tengah untuk mempelajari sistem pengembangan industri durian yang telah dikelola secara terpadu mulai dari hulu hingga hilir. Pendengar, rombongan yang dipimpin Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher melakukan kunjungan kerja ke PT Pondok Durian Sulawesi di Desa Masari pada Senin 29 Juni 2026. Kedatangan rombongan disambut langsung Wakil Bupati Parigi Mautong Abdul Sahid bersama jajaran pemerintah daerah dan manajemen perusahaan. Dalam kunjungan tersebut, pendengar, rombongan meninjau secara langsung seluruh rantai pengembangan komoditas durian, mulai dari pembibitan, budidaya, penanganan pasca panen hingga sistem pemasaran produk. Manajemen PT Pondok Durian Sulawesi juga memaparkan pola pengelolaan yang diterapkan, termasuk penggunaan bibit unggul, penampingan kepada petani, serta menerapkan standar mutu untuk menjaga kualitas hasil panen. Ya, dari Halmahera Timur informasinya ya, kita ke informasi yang lain pendengar. Informasi selanjutnya ini kita ke Ternate ya pendengar. Ini ada informasi juga yang kami kutip dari harian Malut Pos, ini mengenai arisan berujung di kantor polisi pendengar. Pendengar, sikap sejumlah oknum polisi yang bertugas di Polresta Tidore Kepulauan dinilai tidak sesuai tugas dan fungsi kepolisian. Pasalnya baru-baru ini ada oknum polisi kembali dilaporkan ke Kadiv Propam, Markas Besar atau Mabes Polri. Salah satu oknum kepolisian yang dilaporkan yakni AU alias Alan dan Wahyu serta satu rekan oknum lainnya. Para oknum ini pendengar dilaporkan oleh korban bernama Dewi Irawati, warga Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Para polisi ini dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang karena memaksa, memarahi, memukul meja, serta mengintimidasi korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa ini bermula ketika korban Dewi dan beberapa rekan ibu-ibu yang tergabung dalam grup arisan terlibat cekcok di WAG. Salah paham itu menimbulkan perdebatan di dalam grup WhatsApp. Kebetulan di dalam grup itu ada beberapa istri polisi yang dilaporkan. Lantaran tidak terima, para istri terlapor ini memberitahu kepada suami mereka bahwa ada perdebatan di dalam grup WhatsApp. Atas dasar itu, 20 Juni 2026, oknum polisi bernama Alan yang bertugas di Polresta Tidore lalu memanggil korban ke kantor Polresta Tidore untuk menayangkan hal tersebut. Menanyakan ya pendengar, dan sayangnya pemanggilan terhadap korban Dewi tidak didasari dengan surat panggilan resmi. Namun karena berpikir salah paham, ini akan diselesaikan korban lantas mendatangi kantor Polresta Tidore. Saat tiba, korban langsung dimasukkan ke dalam satu ruangan dan langsung diinterogasi ya, dan diduga diintimidasi. Tidak terima dengan perlakuan yang dialami ya, Dewi melalui tim kuasa hukum langsung mengambil langkah tegas dengan melaporkan Ruslan dan beberapa oknum lainnya ke Kadiv Propam Mabes Polri. Laporan ini pendengar tembusannya ke Propam Polda Maluku Utara. Demikian disampaikan M. Bahtiar Husni, kuasa hukum korban, usai membuat laporan pengaduan pada Selasa 30 Juni 2026. Kita ke informasi yang lain lagi, pendengar. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Ternate kembali memeriksa dua orang saksi tambahan dalam kasus dugaan investasi bodong di Kota Ternate pada Selasa 30 Juni 2026. Kasat Reskrim Polres Ternate Ibtu Bakri Syahrudin saat dikonfirmasi menyangkut perkembangan kasus tersebut mengaku masih dalam proses penyelidikan. Sebab masih ada beberapa saksi-saksi lain yang diperiksa tim penyidik. Sebelumnya terdapat 221 orang yang sudah diperiksa. Saat ini ada tambahan 2 orang saksi lagi yang diperiksa sehingga total saksi yang diperiksa sejumlah 223 orang. Sementara kerugian para korban mencapai 759 juta lebih. Sebagaimana diketahui sebelumnya, dugaan penipuan investasi bodong ini memakan banyak korban hingga ratusan orang di Kecamatan Ternate Utara. Mereka menjadi korban karena mendepositokan uang mereka melalui web apping. Kerugian dari para korban bahkan mencapai 759 juta rupiah. Oke, pendengar, masih kami update informasi-informasi terbaru juga ya di pagi hari ini. Dan kami informasikan juga, pendengar, nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur ya, kami bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kita dengarkan lagi, pendengar, lagu bagus dari Anmes dengan judul Nyaman. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 Informasi dan inspirasi. Pro 1.